0: Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
5: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai. Saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan.

0: jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
2: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
0: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
3: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
0: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
5: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan.

0: Kehormatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: biasa, batangnya banyak. Nah, itu luar biasa. Dari apa ya, nanti semuanya itu. Ini kan ada kupingnya, luar biasa.
1: Ya, enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya, kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
2: Ya alhamdulillah ada jemput bola, periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita enggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
1: Alhamdulillah ya, senang ya ada pemeriksaan gratis. Semoga

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

0: Piensa tú.
1: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu gak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: crazy what I'm about to say.
1: Intro tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado pagi ini menemani Anda kali ini dengan informasi pendengar terkait dengan influenza A. Anda yang mungkin sering mendengarkan informasi tersebut mendapatkan dari rekan keluarga ataupun bahkan Anda yang mendapatkan dari media sosial pendengar. Informasi kali ini saya kutip dari BBC di mana Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun memang berdasarkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kondisinya masih berada pada kategori yang sedang dan belum menunjukkan situasi mengkhawatirkan. Namun pendengar, epidemiolog Mas Dalina Pane menilai pemerintah terkesan santai dan tidak memberikan peringatan seperti ketika pandemi COVID-19 kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah yang namanya tertular virus influenza A. Sebab virus dari influenza A ini bisa mengakibatkan kematian pada orang lansia yang memiliki penyakit komorbid. Pengalaman didera rasa sakit pendengar, sudah ada beberapa dari contoh pasien yang menyampaikan ketika terkena influenza ini merasakan sakit kepala yang hebat dan pegal pada persendian. Bahkan beberapa informasi lainnya pendengar dari Bandung Barat yang waspada influenza A, 31 orang dinyatakan positif. Dan di mana juga influenza A meningkat BIN ke Sulawesi Selatan meminta warga untuk tetap waspada tapi memang tidak perlu panik. Dan ada juga kasus ISPA di Tuban yang meningkat, pendengar, influenza A masih nihil. Sementara itu, beberapa yang patut diperhatikan adalah bagaimana juga virus influenza A ini pendengar pada anak. Anda bisa mendapatkan ragam informasinya dari kementeriankesehatan.go.id. Perbarui juga informasi terkait dengan influenza A pendengar dengan Anda klik rri.co.id. Karena memang kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA dan influenza A. Apa bedanya mungkin dengan Anda mendapatkan informasi tersebut? Bisa membedakan mana batuk pilek biasa dan juga influenza A. Selamat pagi untuk Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di kanalan informasi dan inspirasi untuk Manado pagi ini. Segera kembali.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang baru saja bergabung mendengarkan melalui siaran terestrial kami 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Di untuk Manado pagi ini saya hadirkan untuk Anda kali ini pendengar informasi dari layanan yang bisa memberikan Anda keluasaan menggunakan internet. Setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk Anda yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada hadiah juga menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Informasi

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fortorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik. Selamat pagi pendengar. Menjelang pagi hari ini masih semangat. Apa kabar pendengar untuk semuanya? Semoga pagi ini aktivitas Anda berjalan dengan baik juga ya. Dan keadaan dengan baik. Dan juga yang bertugas di luar berjalan dengan lancar. Nah, senang sekali saya Nathanael Kaparang bisa kembali hadir menemani pendengar di Prosatu Radio Manado 94,5 FM. Tepat di pukul 10 pagi ini, kita akan bersama-sama dalam program Halo RRI. Nah, pendengar, selama 1 jam ke depan, kita akan membuka ruang bagi Anda, pendengar, untuk menyampaikan berbagai informasi, keluhan maupun persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas publik, khususnya untuk pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya. Nah, misalnya untuk pendengar yang ingin melaporkan atau mengeluhkan mengenai pelayanan di kantor pemerintah, misalkan di administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, jalan dan fasilitas umum, ataupun air bersih nih. Ataupun juga ada, mungkin ada masalah dalam kebersihan lingkungan Anda, maupun persoalan pelayanan publik lainnya. Jadi Anda bisa hubungi kami di line telepon 0821-9583-5080. Anda bisa melalui telepon biasa, call WhatsApp, dan juga SMS. Jadi jikalau pendengar ada pelayanan yang dirasakan belum maksimal, fasilitas umum yang mengalami kerusakan, ataupun ada persoalan di lingkungan yang Anda alami, membutuhkan perhatian dari pihak terkait, silahkan sampaikan kepada kami. Jadi pendengar juga bisa menyampaikan informasi, pertanyaan, ataupun kritik maupun saran, tentunya dengan tetap menyampaikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung dan menyampaikan keluhan, aspirasi, dan pesan-pesan atau informasi Anda, Anda bisa langsung, saya ulangi, melalui tak lain telepon di 0821-9583-5080, maupun itu melalui WhatsApp call ataupun SMS. Nah, jadi pendengar jangan ragu untuk bergabung bersama kami, karena saya Nathanael Kaparang selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam Halo RRI, menyampaikan suara, informasi, dan persoalan seputar pelayanan publik Anda di Halo RRI.

0: Ya, pendengar masih bersama Halo RRI di edisi Jumat 7 Oktober 2026. Nah, pendengar yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Manado, masih di Halo RRI yang akan kami tampung untuk pendengar yang mau melaporkan atau mengeluhkan keluhan mengenai pelayanan kantor atau pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang ada. Misalkan daerah Anda nih pendengar, ada jalan raya yang rusak dan butuh perbaikan cepat karena sudah membahayakan, ataupun penerangan yang ada di sekitaran kalian yang mungkin butuh perbaikan karena kurangnya penerangan di jalan. Nah, Anda bisa langsung hubungi line telepon 0821-9583-5080. Nah, pendengar, sudah ada satu penelpon yang mau bergabung. Hey, halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Dengan Cliff dari Motoling.
0: Oke, dengan Bapak Cliff di Motoling. Silakan, keluhan Anda.
1: Keluhan, apakah kurang berulang-ulang kok ini keluhan, Kang? Kita ini mewakili saja kita dan tamang-tamang lain kok datanya ini di RRI Pro 1 Manado. Soal opini publik, sulit bicara. Banyak mempertanyakan siapa kan RRI Manado ini, so kayak gimana? Kata dia begitu, Dang. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, hampir tiap hari itu ada. Jadi ini sebenarnya ini penanggung jawab siapa? Jangan kan tuh orang bilang kalau cuma dengar-dengar begini kan biasa itu. Lebih baik karena gua kasih sambung jadi Pro 3, lebih bagus kan, banyak informasi. Jadi bagaimana ini? Keterangan keluhan ini seperti apa ini? Kira-kira ini jalan dah. Jadi kalau cuma program Halo RRI cuma tampung-tampung terus tidak ada tindak lanjut, percuma kan? Lebih baik acara-acara seperti begini ya tiadakan aja, karena tidak ada manfaat. Maaf ya, ini memang kritikan juga sih untuk RRI khusus Manado Pro 1. Karena sudah sekian lama tolong perhatikan ini bagaimana ini jalan dah. Ini bagian-bagian apa yang cari-cari berita itu jalan dah, bertugas dah, bekerja dah. Ini kan masalah ini kan pelayanan publik juga kan, fasilitas publik dalam bentuk media informasi. Jadi kita sebagai masyarakat itu sangat membutuhkan informasi yang jelas, baik itu narasumber yang hadir ketika mereka hadir, mereka menyampaikan keluhan-keluhan permasalahan yang terjadi. Tapi kalau cuma berbagi ini terus, minta maaf ya, ini sketsa ini seperti apa sih, bidang pemerintahan apa sih?
0: Ya, Pak Cliff, terima kasih untuk
1: mau bagi ini namanya. Ya, cuma lagi. Banyak di hiburan. Orang tidak terlalu penting yang tuh butuh yang tuh hiburan, terlalu banyak lagu lagi yang tuh apa itu tuh program-program itu tuh pilpen itu biasa itu. Jadi apakah ini mau disampaikan atau orang dengar atau seperti apa ini?
0: Oke, baik. Ya. Untuk kritikannya terima kasih. Jadi, kritikan dan sarannya.
1: Ini tolong disampaikan.
0: Ya.
1: Opini publik dan sulut bicara. Jangan bilang bagaimana le, nggak ada kejelasan toh. Orang juga ada hak, karena ini kan ini LPP kan, lembaga penyiaran publik milik bangsa, bukan milik ngoni-ngoni di situ.
0: Oke, jadi baik, Pak. Terima kasih untuk sarannya.
1: Disampaikan secara transparan.
0: Akan segera disampaikan kepada pimpinan.
1: Kepsta itu siapa? Kalau PLT ya lebih baik pindah aja ke PLT.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Cliff yang sudah menelpon dan memberikan saran dan kritikan yang sangat membangun. Yang akan teruskan ke tim Halo RRI dan juga pimpinan yang ada agar supaya bisa mengevaluasi kembali untuk kelancaran siaran kami. Oke, untuk pendengar yang di belakang Pak Cliff yang masih mau bergabung dengan kami untuk menyampaikan keluhannya, bisa langsung saja ke line telepon 0821-9583-5080. Anda bisa menghubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun WhatsApp call ataupun SMS di nomor yang sama. Nah, untuk pendengar nih yang masih bergabung bersama Halo RRI pagi ini, masih bersama Nathan di sini menemani Anda dalam ruang dengar Anda. Bagi Anda yang mau mengeluhkan tentang fasilitas publik yang ada di sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya, bisa langsung menghubungi dan menyampaikan keluhan dan kritikan Anda. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Baik pendengar, masih di Halo RRI. Untuk pendengar, kami undang kembali agar yang memiliki keluhan ataupun masukan terkait fasilitas publik maupun layanan publik yang ada di sekitaran Anda, khususnya di seputaran Manado dan sekitarnya, Anda ingin mengeluhkan sesuatu apapun yang terjadi di sekitaran Anda terkait fasilitas ataupun jalan raya misalkan yang ada di sekitaran Anda yang mungkin sudah banyak lubangnya ataupun penerangan yang kurang pada saat malam hari yang bisa menyebabkan kecelakaan atau apapun itu, Anda bisa langsung hubungi kami mengeluhkan segala keluhan Anda melalui line telepon 0821 9583 5080.

0: Ya pendengar, Anda baru saja mendengarkan musik yang pagi ini Hindia, Anindia, kita sama-sama ya. Oke, untuk pendengar yang masih setia di program Halo RRI pagi hari ini, mengundang Anda juga yang mungkin punya keluhan terkait fasilitas publik, layanan publik, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya. Jadi pendengar, jika Anda ingin memberikan solusi, memberikan kritikan ataupun keluhan mengenai fasilitas publik, contohnya mungkin jalan yang berlubang, tadi yang saya sudah ulik kembali, saya ulas kembali tentang penerangan di jalan, ataupun mungkin halte yang belum tersedia, kursi-kursi yang sudah harus direnovasi, bisa keluhkan di line telepon 0821-9583-5080 bersama kami di program Halo RRI Manado. Oke, sudah bersama kami satu penelpon. Halo RRI, siapa di mana?
1: Halo RRI, dengan Pak James.
0: Oke, dengan Bung James dari mana?
1: Dari Binorengan ini, Pak.
0: Dari mana, maaf? Bung James dari mana?
1: Minahasa Tenggara.
0: Oke, Bung James dari Minahasa Tenggara. Oke, silakan, Bung James, jika ada yang mau keluhkan.
1: Yang menyangkut transportasi saja, Pak.
0: Oke, transportasi. Silakan.
1: Iya, yang dari Minahasa Tenggara menuju ke Minahasa Selatan, Amurang. Kalau dulu kan...

0: sekitar 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu ada kendaraan umum atau mikrolet. Lalu sekarang kita harus menggunakan ojek. Sementara kan ojek rawan kalau malam bisa ada kejahatan. Dan kalau bawa barang lebih dari satu kan agak susah buat di ojek. Nah sekarang mobil mikrolet sudah tidak ada lagi seperti dulu. Antara Tombatu dengan Amurang. Seperti dulu kan ada banyak. Sekarang satu pun sudah tidak ada. Kalau boleh dinas perhubungan jangan persulit untuk membuat izin antara Tombatu dengan Amurang. Jadi masyarakat bisa naik mikrolet lagi atau kendaraan umum, tidak menggunakan ojek.
1: Oke.
0: Itu aja. Dan untuk di Minahasa Tenggara kan sini masih kurang halte untuk anak sekolah dan para penumpang. Jadi masih nongkrong-nongkrong di depan warung. Kalau boleh di depan stadion itu yang di SPBU di Tombatu. Di depan stadion yang ada SPBU. Bikin satulah situ halte. Karena di situ penumpang hanya berdiri di jalan, panas, kalau hujan. Ini masukan aja, Pak. Untuk kenyamanan bagi masyarakat publik.
1: Oke, baik. Masih ada lagi, Bung James?
0: Ya, itu aja, Pak. Terima kasih
1: kesempatan. Oke, terima kasih Bung James yang sudah memberikan keluhan. Dan bagi pendengar lain yang berada di belakang Bung James, silakan bergabung. Bagi Anda yang mau seperti Bung James, menyampaikan keluhannya terkait transportasi, yang dimana ternyata di Mitra atau Minahasa Tenggara menuju Amurang susah lagi, sudah susah menemukan mikrolet ataupun transportasi umum, sehingga mereka harus menggunakan ojek ataupun kendaraan lainnya yang mungkin sulit mengangkut barang-barang yang banyak. Dan juga terkait kekurangan halte yang ada di Tombatu ya, Minahasa Tenggara. Oke, untuk pendengar yang lain yang mau sama seperti Bung James, bisa langsung hubungi kami line telepon di 0821-9583-5080. Masih bersama Halo RRI, akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tenggara.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di siaran Halo RRI pagi ini. Bagi Anda yang ingin mengeluhkan tentang keluhan fasilitas publik maupun layanan publik di sekitar Anda, khususnya Anda yang berada di sekitar Manado dan sekitarnya, bisa langsung hubungi kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri siaran Halo RRI. Langsung saja bergabung di line telepon 0821-9583-5080. Untuk Anda yang masih bergabung, jika Anda ingin jadi sama seperti Bung James dari Mitra menyampaikan keluhannya yang tadi, Bung James sudah menyampaikan bahwa di Mitra menuju Amurang atau Minsel sedang mengalami kesusahan transportasi umum, contohnya mikrolet, yang dimana mereka sekarang susah mendapatkan akses transportasi umum untuk mungkin mengangkut barang ataupun dan lainnya. Untuk pendengar yang masih setia bersama Halo RRI pagi hari ini, bisa langsung saja saya ulangi bergabung di line telepon 0821-9583-5080, bisa melalui WhatsApp call ataupun SMS di nomor yang sama.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah mau 1 jam penghujung program Halo RRI menemani Anda. Dan terima kasih untuk Bung Cliff dan James dari Mitra yang sudah menyampaikan kritik dan juga keluhan yang sudah kami tampung dan akan kami teruskan ke tim Halo RRI yang akan nanti menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan feedback yang akan kami juga teruskan ke Anda. Nah, dan kami juga mohon maaf untuk keluhan-keluhan yang belum terjawab. Kami masih mengusahakan bersama tim Halo RRI untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan Anda. Dan pada saat ini saya tutup dulu program Halo RRI dan kita akan lanjut nanti. Kita akan mendengarkan podcast antara dengan judul Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas, narasumber bersama narasumber Jaksa Agung RI Bapak ST Maranudin. Sesaat lagi kita akan dengarkan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Dan sebentar lagi, pada saat ini kita akan dengarkan podcast Antara dengan judul Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas bersama narasumber Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin.
1: Saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari suatu kehidupan.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat ya,
1: dan
3: Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu ya, Pak JA.
1: Ya, sibuk, ya sibuk ya, kan itu pasti.
3: Ya.
1: Bahkan dari setiap hari itu kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA. Kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sembilan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Mm-hmm. Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu
1: dan
3: ya?
1: Dan terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
1: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
3: Iya. Yeah.
1: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu ya
1: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
3: ya
1: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya. Jadinya,
1: kita
3: ya
1: juga lakukan, kita misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan, dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya, Dan itu kami sampaikan bagi penahanan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahanan perkara.
3: Mm-hmm. Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Mm. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Indah. Terkait statement ini ya, seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Dulu kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Mm-hmm. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak berarti pada dikembalikan. Mm-hmm. Terus kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen.
3: Yeah.
1: Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi cuma ada gimana? Begitu
1: ada,
3: ya?
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak JA ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: baru di usia
1: kedua itu,
3: ya.
1: Karena baru itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang tidak akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Iya. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benah-benah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, ya. Pastinya harapan ya begitu ya, ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah suatu perkara, ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap, harusnya dilengkap, udah dinyatakan lengkap, ya, dengan suatu pertimbangan, ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restorasi justice. Restorasi justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya, memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya, restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan secara rigid terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama di restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini harus, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan sempurnakan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Enggak juga.
3: Enggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
3: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
3: Jadi kejahatannya jadi sudah
1: pasti kita pun ngikutin.
3: Lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
3: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? silahkan tinggalkan kejaksaan.
3: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan menjalankan itu tugasnya. Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
3: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
3: Wartawan dulu, boleh. Wartawan. Buat wartawan
1: tolong
3: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
3: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
3: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Standby.

Ya pendengar, demikian Semenjak Ada Dirimu dari Five Romeo. Nah, terima kasih Anda masih bersama kami di Manado siang ini, RRI Pro 1 Manado. Dan untuk menemani ruang dengar Anda masih bersama Nathan di sini, yang akan menghadirkan musik dan informasi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk informasi dan musik selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, demikian pendengar, itulah sudah terdengarkan Noah Cobalah Mengerti featuring dengan Momo. Saya hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda untuk siang malam siang ini. Untuk sanksi atau siaran anti narkoba korupsi judol. Nah, pendengar untuk siang ini, kali ini ada informasi terbaru soal judi online ya pendengar. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta bank memeriksa dan memblokir sekitar 38.796 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Jadi pendengar, data rekening tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, dan juga jumlah ini juga meningkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai sekitar 38.000 rekening. Dan juga pendengar, OJK juga meminta bank untuk mengecek rekening yang menggunakan nick yang sama dengan orang yang diduga terlibat judi online. Jadi pendengar, upaya pemberantasan judi online sekarang tidak hanya dilakukan dengan menutup akses ke situsnya, tetapi juga dengan melusuri rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online. Nah, itulah sanksi yang bisa saya hadirkan di informasi sanksi pada siang hari ini yang kami rangkum dari rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado.

Oke, baik pendengar, itu dia yang bagus dari Hindia, Rumah ke Rumah. Nah, saya akan hadirkan lagi informasi untuk Anda masih dalam sanksi atau siaran anti narkoba. Nah, siaran anti narkoba dan judol. Nah, pendengar, ada informasi yang datang dari Sulawesi Utara nih. Bahwasannya kemarin ada informasi yang diterbitkan ataupun yang kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba di SMA Negeri 3 Manado. Nah, pendengar, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang bahaya narkoba sekaligus mendorong mereka untuk berani mengatakan tidak pada narkoba. Jadi pendengar, kenapa edukasi seperti ini penting? Karena juga pencegahan memang lebih baik dilakukan sejak dini, ya, pendengar. Terutama juga pada generasi muda nih, yang mungkin masih duduk di bangku sekolah, SD, SMP, ataupun SMA. Jadi bukan hanya supaya mereka tahu bahwa narkoba itu berbahaya, tetapi juga supaya mereka bisa ikut mengingatkan teman-teman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal agar menjauhi narkoba. Jadi pendengar, kalau kita punya adik atau anak ataupun keponakan ataupun teman yang masih berada di bangku sekolah, mari kita sama-sama ingatkan juga. Tidak perlu menunggu sampai masalah baru, sampai ada masalah baru yang muncul di lingkungan kita, baru kita muncul rasa peduli. Tetapi mari kita mulai dari hal sederhana saja, seperti mari kita membangun komunikasi yang baik dan berani mengatakan tidak. Ya, kita berani mengatakan tidak ketika kita ada ajakan berkaitan dengan narkoba. Jadi pendengar, karena menjaga generasi muda itu, apalagi menjaga mereka dari jauhkan dari narkoba, bukan hanya tugas BNN atau aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, itulah informasi yang bisa saya hadirkan untuk sanksi atau siaran anti narkoba dan judi online di siang hari ini. Dan untuk Anda yang mau memperbarui informasi Anda bisa langsung mengunjungi laman rri.co.id.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 waktu Indonesia Tenggara, dan sebentar lagi, saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan dari Pro 3 untuk berita olahraga atau dinamika olahraga.

Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris dengan merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usai laga, Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali ke Tanah Afrika, Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat

dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para pemain.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh squad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Gabriel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, pendengar RRI Pro 3 dimanapun saya berada, saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altidwer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ringan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado yang masih menemani di siang ini. Dan gimana nih pendengar, aktivitas yang Anda, apakah berjalan lancar? Mungkin kalian lagi, Anda lagi mencari tempat untuk makan siang. Kita akan temani makan siang Anda dengan musik-musik dan informasi. Nah, kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Ya, pendengar, ada satu informasi menarik nih, sekaligus membanggakan dari dunia pendidikan Sulawesi Utara. Ya, pendengar, ada 4 siswa dari SMA Negeri 7 Manado berhasil lolos ke tingkat nasional dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Badan Nasional atau FLS3N dan akan mewakili Sulawesi Utara. Dan pendengar, keempat siswa ini akan berkompetisi di bidang yang berbeda, yaitu jurnalistik, fotografi, menulis cerpen, dan cipta puisi. Nah, pendengar, menarik sekali karena ternyata kemampuan dan kreativitas anak-anak muda Sulawesi Utara juga bisa bersaing sampai ke tingkat nasional. Nah, apalagi ada bidang jurnalistik dan fotografi. Ya, pendengar, ini juga tentu menarik bagi Anda yang punya anak atau adik ataupun keluarga yang memang senang dengan dunia kreatif dan literasi. Nah, pendengar, kita tentu juga berharap keempat siswa ini bisa memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik Sulawesi Utara di tingkat nasional. Nah, pendengar, kalau berbicara juga soal prestasi anak muda, menurut pendengar apa nih bidang apa yang paling menarik untuk dikembangkan lagi oleh anak-anak muda sekarang? Apakah jurnalistik, fotografi, ataupun menulis musik, ataupun juga mungkin olahraga, ataupun bidang lainnya ya pendengar? Yang jelas terus berkarya dan jangan takut untuk menunjukkan kemampuan Anda. Ya, untuk pendengar ingin memperbarui informasi Anda, silakan kunjungi rri.co.id dan tetaplah bersama kami, bersama saya Nathan Lekaparang, tetap di Manado siang ini. Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Oke, baik, masih di mana harus yang ini bersama saya Nathan yang masih akan menemani aktivitas yang Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini. Nah, pendengar, mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita lanjut dengan satu informasi yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat pendengar yang pagi tadi atau mungkin siang ini sedang berbelanja kebutuhan dapur. Jadi pendengar, harga rica dan tomat di Sulawesi Utara sedang mengalami kenaikan. Informasi ini menjadi perhatian karena rica dan tomat tentunya cukup sering digunakan dalam masakan sehari-hari masyarakat kita. Nah pendengar, kalau harga dua bahan ini naik, tentu sedikit banyak bisa terasa juga di pengeluaran rumah tangga. Buat pendengar yang biasa berbelanja di pasar, mungkin sudah merasakan sendiri perubahannya. Harga yang biasanya masih terjangkau, sekarang bisa saja membuat kita harus sedikit menyesuaikan jumlah belanja atau memilih bahan makanan lainnya. Oke, karena itu pendengar, informasi mengenai harga bahan dan pangan memang penting untuk kita ikuti. Bukan cuma bagi pedagang, tapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen. Nah, kalau pendengar sendiri bagaimana nih? Apakah sudah merasakan kenaikan harga rica dan tomat ketika berbelanja? Atau justru pendengar punya tips sendiri ya untuk bagaimana mengatur belanja ketika harga bahan pangan yang sedang naik-naiknya nih? Yang pasti pendengar, sebelum berbelanja ada baiknya kita menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang tersedia dan membandingkan harga di beberapa tempat. Untuk pendengar yang masih mendengarkan, terima kasih, dan kita lanjutkan ke menu siang ini. Sudah tidak terasa dan menunjukkan waktu 13, sebentar lagi pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti, masih akan saya temani dengan informasi-informasi terkini, informasi pilihan untuk Anda, dan juga hits mancanegara pada siang nanti.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
0: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Informasi lanjut, kita beralih ke informasi olahraga yang cukup menarik nih dan sangat ramai diperbincangkan. Ya, buat pendengar yang mengikuti MotoGP, khususnya gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika, hari ini ada agenda yang menarik nih. Jadi pendengar, seluruh pembalap MotoGP dipastikan akan ikut dalam rider parade yang berlangsung di Mandalika, Lombok. Rider parade ini juga dijadwalkan mulai dari pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Persiapannya juga sendiri sudah mencapai sekitar 90% nih ya pendengar. Yang menarik pendengar, keikutsertaan seluruh pembalap ini ternyata bukan hanya karena parade tersebut merupakan parade tersebut merupakan bagian dari rangkaian MotoGP. Nah, pendengar, menurut Chairman MotoGP Mandalika, Troy Waroka, para pembalap justru meminta kepada Dorna agar seluruh rider tetap melibatkan agar tetap dilibatkan dalam rider parade MotoGP ketika digelar di Mandalika. Jadi alasannya para pembalap menikmati kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Lombok. Nah, konsep seperti ini pendengar juga disebut menjadi salah satu hal yang membedakan MotoGP Mandalika dengan beberapa seri sebelumnya. Ya, pendengar, pembalap juga tidak hanya datang untuk bertanding di lintasan, tetapi juga punya kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menikmati suasana budaya lokal. Nah, pendengar, MotoGP Mandalika sendiri akan berlangsung mulai dari 9 Oktober sampai 11 Oktober mendatang. Artinya, suasana menuju salah satu ajang balap motor terbesar ini sudah semakin terasa. Apalagi ada pembalap Indonesia nih, Fadila Arbi Aditama, pendengar, yang juga akan menjadi bagian dari gelaran MotoGP Mandalika pada tahun ini. Kalau pendengar sendiri, apakah Anda yang mengikuti MotoGP atau mungkin sudah punya pembalap jagoan masing-masing nih? Yang pasti menarik untuk kita nantikan bagaimana keseruan rider parade hari ini dan tentunya persaingan para pembalap di lintasan Mandalika nanti. Itu tadi informasi yang sudah saya rangkum dari rrico.co.id. Untuk pendengar yang mau memperbarui informasi Anda, bisa langsung mengunjungi laman rrico.co.id. Dan masih bersama saya, Nathan Kaparang, akan tetap temani aktivitas Anda di Manado siang ini hanya di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni,

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik pendengar, demikian Bryan Adams dengan lagunya Heaven. Masih bersama Pro 1 RRI Manado menemani aktivitas siang Anda. Saya akan hadirkan kembali informasi untuk menemani aktivitas Anda di siang ini. Kita lanjut dengan satu informasi yang sedikit berbeda nih pendengar. Kalau tadi kita sudah membahas tentang dunia olahraga dan dunia MotoGP, sekarang kita coba melihat ke atas sebentar nih. Karena ada fenomena langit yang sedang berlangsung di awal Oktober ini. Pendengar, ada hujan meteor Dracnoid yang saat ini sedang aktif dan bisa menjadi salah satu fenomena langit menarik untuk diamati. Nah, menurut informasi dari rri.co.id, hujan meteor Dracnoid berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Oktober 2026 dengan aktivitas yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 8 Oktober. Nama Dracnoid juga ini sendiri berasal dari rasi Draco atau rasi naga yang menjadi arah kemunculan meteor-meteor tersebut. Nah, pendengar, fenomena ini juga terjadi ketika bumi melewati sisa-sisa debu dari sebuah komet bernama 21P atau Giacobini-Zinner. Ketika debu tersebut masuk ke atmosfer bumi, kita bisa melihatnya sebagai garis cahaya yang melintas di langit malam. Tapi pendengar, jangan berharap langit malam nanti langsung dipenuhi ribuan meteor. Untuk tahun ini, aktivitas Dracnoid diperkirakan relatif rendah, sekitar 5 meteor per jam dalam kondisi yang ideal. Meski begitu pendengar, fenomena ini tetap menarik untuk diamati, apalagi waktu pengamatannya cukup mendukung karena kondisi bulan membuat langit relatif lebih gelap menjelang bulan baru. Kalau pendengar ingin mencoba mengamatinya, pilih lokasi yang jauh dari cahaya lampu kota dan punya pandangan langit yang cukup luas. Tentunya kondisi cuaca juga harus mendukung. Nah, pendengar, kalau malam nanti melihat langit yang cerah, coba sesekali arahkan pandangan ke atas. Siapa tahu nih, beruntung bisa melihat satu atau dua meteor melintas. Jadi, tidak selamanya kita harus melihat ke layar handphone untuk mencari hiburan. Sesekali langit malam juga punya pertunjukannya sendiri. Oke, itu tadi informasi yang saya rangkum langsung dari rri.co.id. Masih bersama Netra Kaparang, tetap temani aktivitas pendengar dalam Manado siang ini hanya di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961?

Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Rabu 7 Oktober 2026.
1: Bisa terpenuhi, tapi pada umumnya masih kurang. Ini yang kita harapkan bisa terjadi peningkatan donor darah sukarela.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Pendengar, Polda Sulut ringkus komplotan ex-scam Kamboja, raup 1 miliar rupiah dari love scamming dan investasi bodong.
2: Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara berhasil membongkar jaringan penipuan daring love scamming dan investasi bodong yang dikendalikan oleh 4 mantan pekerja scam jaringan POP Kamboja. Keberhasilan mengungkap kasus tersebut dipaparkan langsung oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Franciscus Saverius Winardi Prabowo, didampingi Kasubdit Cyber AKBP Effendi Tubagus dan Kasubdit Pemnas Bid Humas AKBP Peter Gosal dalam konferensi pers yang digelar di Balai Wartawan Rabu 7 Oktober 2026. Empat tersangka yang berhasil diringkus yakni lelaki DW, aktor utama, lelaki BS, admin pengoperasional, admin pengoperasian, perempuan MP, pemeran berkarakter manipulasi, serta lelaki RL, penarik dana. Komisaris Besar Polisi FX Winardi Prabowo mengatakan komplotan ex-Kamboja ini diketahui telah beroperasi di Sulawesi Utara sejak bulan Juli tahun 2026. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, aksi penipuan online love scam yang mereka jalankan berhasil meraup keuntungan mencapai 1 miliar rupiah.
3: Kemudian barang-barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu uang tunai dengan total 133.781.000, kemudian kendaraan roda 4, 2 unit mobil, yaitu mobil Honda Brio, masing-masing 1 unit mobil Honda Brio berwarna kuning, kemudian 1 unit mobil Honda Brio RS berwarna orange, kemudian kendaraan roda 2, 5 unit sepeda motor, yaitu 3 unit motor Honda Vario 160, 1 unit motor Vario 125, dan 1 unit motor Honda CRF 150. Kemudian perangkat elektronik, 1 unit CPU, dan 1 monitor, dan 1 PC. Kemudian HP, 8 buah HP berbagai merek. Kemudian 1 buah iPad 11, dan dokumen tambahan 15 lembar transaksi. Dan atas perbuatan komplotan ini jelas dengan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perbuatan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyasarkan mengagihkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ini diancam dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar.
2: Penyelidikan intensif dilakukan oleh Subdit 5 Cyber usai menerima laporan resmi korban pada tanggal 5 September 2026. Komisaris Besar Polisi Winardi Prabowo membeberkan bahwa sindikat ini bekerja layak perusahaan skim profesional dengan pembagian peran yang sangat rapi. Miki Kodowati melapor.
0: Berita selanjutnya pendengar. HB rendah dan hipertensi masih menjadi kendala pada setiap kegiatan aksi donor darah PMI.
4: Palang Merah Indonesia PMI Minahasa Utara secara rutin melaksanakan aksi donor darah melibatkan banyak pihak untuk tujuan kemanusiaan. Aksi donor darah sangat penting karena yang hadir adalah pendonor sukarela yang tidak memilih kepada siapa darah mereka akan digunakan. Salah seorang pendonor rutin Minahasa Utara mengatakan, jika tidak dapat membantu secara ekonomi, melalui donor darah sukarela inilah perwujudan saling tolong-menolong.
5: Merasa bersyukur boleh membantu yang membutuhkan darah. Pertama, takut sekali, mar serta sobat donor, suka-suka membantu donor terus sehat.
4: Sementara itu, Kepala UP Transfusi Darah UPTD Minahasa Utara, Dr. Harold Sepang menyebutkan, kebutuhan darah paling sering dalam kondisi kurang. Oleh sebab itu, PMI sangat membutuhkan kerelaan dari warga pendonor sukarela.
1: Memang sampai sekarang ini masih sering terjadi fluktuasi. Ada kalanya kebutuhan bisa terpenuhi, tapi pada umumnya masih kurang. Ini yang kita harapkan bisa terjadi peningkatan donor darah sukarela.
4: Dalam setiap kegiatan aksi donor darah, tidak semua orang yang datang berhasil mendonorkan darahnya. Setelah melalui screening, ada saja kendala mendonorkan darah, yaitu HB rendah dan tekanan darah tinggi. Audi Kanores melaporkan.
0: Kualitas udara di Kota Manado menurun akibat polusi, kemarau, dan dampak karhutlah.
6: Kualitas udara di Kota Manado berpotensi menurun seiring musim kemarau yang memicu peningkatan debu, emisi kendaraan, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala PPKLH DLH Kota Manado, Leon, mengatakan, kondisi langit yang tampak mendung atau berkabut dalam beberapa waktu terakhir dapat dipengaruhi akumulasi polutan di udara.
7: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya kualitas udara akan menurun. Terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, kalau boleh masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar sampah, apalagi membuang itu puntung rokok di sembarang tempat, tanpa mematikan langsung buang, akhirnya dampaknya besar. Begitu juga terkait dengan pembukaan lahan, kalau boleh tidak ada masyarakat yang mau buka lahan pembakar-bakar.
6: Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Muhammad Chandra Buana, menyebut, selain kebakaran di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, pergerakan angin juga membawa asap dari wilayah lain, termasuk Papua dan Kalimantan.
8: Beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah mengalami kebakaran, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi itu juga salah satu menyumbang polusi udara yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, kami ditambah karena kondisinya memang sudah cukup mengkhawatirkan, kami memantau juga dari satelit. Ternyata dari adanya pergerakan angin ini, di sini kita dapat kiriman asap dari Papua bagian barat dan barat daya, terus ada dari Kalimantan juga. Jadi karena memang posisi adanya kebakaran di sana dan pergerakan angin yang menyebabkan asap itu sampai ke wilayah kita di Sulawesi Utara.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara pada semester kedua untuk memantau kondisi terkini. Dari Manado, Noni Oktavia Irari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda besar Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, PPLSU, yang diketuai oleh Standius Bara Prima.
9: Literasi sekali lagi tidak berdiri sendiri. Dia ada, selain ada ikatan dengan bidang-bidang lain.
10: Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi dari Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara PPLSU bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara ini mengusung tema Merawat Kearifan dan Menciptakan Narasi untuk Masa Depan Peradaban. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, hingga pelaku UMKM. Gubernur Julius mengapresiasi PPLSU yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
9: Saya bangga ya, dilaksanakan 3 hari. Jadi bukan hanya literasi semata, tetapi bisa menggandeng UMKM dan termasuk budayawan, seniman, semua masuk di dalamnya. Ya, seperti sambutan saya tadi, bahwa dia tidak berdiri sendiri literasi. Ya, ada komponen lainnya yang saling mendukung, saling mengikat, dan itu saling melengkapi. Ya, dan saya melihat hari ini digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Manado.

0: makin nyata.
1: Sementara itu, Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid mengatakan antusiasme masyarakat selama pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurutnya, respon masyarakat tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, mulai dari bedah buku, talk show, hingga workshop literasi. Faradilah juga mengatakan Festival Literasi Sulawesi Utara tidak hanya ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, namun menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara. Ia berharap Festival Literasi dapat menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Sungguh tidak menyangka, saya pikir ketika kita mengangkat gerakan literasi atau mengangkat Festival Literasi Sulawesi Utara, saya pikir akan sunyi, sepi gitu. Ternyata melihat antusias teman-teman yang ikut bedah buku, talk show, ikut tentang kegiatan berbagai macam workshop tentang literasi, itu membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu indeks literasinya akan terus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan festival seperti ini bukan hanya sekedar memberikan sebuah dampak peristiwa, tapi juga kami bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara.
1: Penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan industri kreatif. Musisi Enda Endresa, Aditya Sofyan, dan Koko Lense tampil menghibur. Selain itu, terdapat penampilan stand-up komedi dari komika Iyai Arbi. Teater Isbima turut menampilkan kisah perjuangan pahlawan perempuan Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis. Sementara Sanggar Edelweiss Manado membawakan tarian Indonesia Menari. Usai penutupan, Gubernur bersama jajaran mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Pameran tersebut menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni daerah. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, harga cengkeh di Sulawesi Utara saat ini berada pada kisaran Rp127.000 per kilogramnya.
4: Harga cengkeh di Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan dari harga normal yang berkisar Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Kini harga cengkeh menembus Rp127.000 per kilogramnya. Irma, salah satu karyawan yang dipercayakan membeli cengkeh di pusat jual beli cengkeh kawasan Ranutana Manado, menjelaskan kenaikan harga cengkeh salah satunya dipengaruhi oleh musim panen. Irma yang ditemani Mary menjelaskan, saat musim panen tiba, pasokan cengkeh meningkat sehingga harganya cenderung turun. Sebaliknya, jika bukan musim panen, ketersediaan cengkeh berkurang dan harganya berangsur naik. Dalam proses pembelian, pihaknya melihat kualitas cengkeh, yaitu kadar air dan kadar kotor.
5: 126, berapa? 527. Lagi itu dekat harga sekarang.
6: Itu harga cengkeh itu dilihat dari apa? Mungkin ada di presenter standar.
5: Standar kadar air dan kadar kotor sih.
7: Kalau DP harga, DP kualitas sama, cuma ada perlu kotor, ada potongan. Cuma DP harga sama, no? Cuma kalau ada kotor, cuma dipotong, no? DP belum bisa bersih, atau ada yang sama yang begini, dan bontet, potong, no? DP
5: kadar air,
7: kalau masih lombok,
5: bolong-bolong
7: bagi yang baju ini yang dia pilih.
4: Saat ini cengkeh dipasok dari beberapa daerah di Sulawesi Utara seperti Kabupaten Minahasa dan Bolangmongondo Selatan. Cengkeh yang telah terkumpul dalam jumlah besar selanjutnya dikirim ke Pulau Jawa. Pengiriman biasanya dilakukan setelah volume cengkeh mencapai satu kontainer. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
3: Pemerintah Kelurahan Kamasi 1 apresiasi inovasi kerupuk Kamasoi KKT Unsrat 149.
8: Pemerintah Kelurahan Kamasi 1 Kota Tomohon mengapresiasi inovasi mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu Universitas Samratulangi Angkatan 149 yang mengolah ampas tahu menjadi produk pangan bernilai ekonomi kerupuk Kamasoi. Lurah Kamasi 1 Yani Tumewu mengatakan kehadiran mahasiswa KKT Unsrat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup warga. Menurutnya selama ini ampas tahu yang dihasilkan masyarakat umumnya hanya dimanfaatkan sebagai pupuk maupun pakan ternak. Namun melalui kreativitas mahasiswa KKT Unsrat, ampas tahu dapat diolah menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah.
0: Ini mendukung juga program dari pemerintah Kota Tomohon, Bapak Wali Kota Karol Jurama Serius Sinduk Esa dan Ibu Wakil Wali Kota Sindi Almaya S.E.M.I.K.O.M. Sekali lagi kami mewakili warga masyarakat Kelurahan Kemis 1 menyampaikan banyak terima kasih atas inovasi yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa mengenai dukungan dari pemerintah kelurahan, tentunya memudahkan adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi dengan memfasilitasi untuk bekerja sama dengan warga masyarakat mendapatkan hal-hal yang baru lewat produk ini, dan tentunya diberikan keluasan agar dapat menciptakan produk-produk bukan cuma kerupuk tapi produk yang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Yani berharap inovasi mahasiswa KKT Unsrat tersebut dapat mendukung program pemerintah Kota Tomohon sekaligus menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan jiwa kewirausahaan setelah menyelesaikan studi. Ia juga mendorong mahasiswa agar mampu menciptakan lapangan usaha dan jadi generasi yang terus berkarya serta memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: Meski Talaut sudah mengalami hujan pada Selasa 6 Oktober 2006 kemarin, namun status musim di daerah ini masih musim kemarau berkepanjangan.
9: Meski daerah Talaut mengalami hujan dengan rentan waktu tidak lama, namun kondisi cuaca atau musim di daerah terujung utara NKRI ini masih masuk pada musim kemarau berkepanjangan, bahkan kategori puncak kemarau. Dira Utama Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Samrat Manado mengatakan, kondisi hujan di Talaut dengan intensitas rendah tersebut namun tidak merata terjadi di semua wilayah. Di bidang pertanian pun diingatkan untuk tidak terkecoh dengan kondisi hujan tersebut agar petani jangan langsung melakukan penanaman tanaman.
10: Transisi itu Pak Hendra, jadi belum musim penghujan belum, jadi jangan tertipu juga. Kadang untuk teman-teman di pertanian tuh sering juga, oh ini kita udah mulai bisa nanam ini udah mulai musim penghujan, padahal belum itu Pak Hendra. Ini masih musim kemarau, masih ini puncak musim kemarau, tapi nanti dimulai di pertengahan Oktober udah mulai musim transisi. Nah mungkin kalau di Sangihe dan di Talaut kita lihat lebih berlipat faktor lokal aja Pak Hendra, karena memang di posisinya memang di kepulauan, nah hujannya memang sering, cuma intensitasnya bisanya sebentar gitu Pak Hendra.
9: Di daerah Talaut masuk pada zona cuaca dari data klimatologi pada zon 5.1. Kondisi curah hujan atau pergantian musim panas ke hujan akan terjadi pada pertengahan bulan November atau November dasarian 3. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir, kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama dengan intensitas curah hujan yang lebih rendah.
11: Kemarau tahun ini diperkirakan lebih lama dengan intensitas curah hujan yang lebih rendah. Hal itu berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah, terutama daerah yang bergantung pada sumber air hujan untuk kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Dengan kondisi tersebut, Penata Penanggulangan Aklim Muda BPBD Sulut, Dani Repi, menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap segala kemungkinan terjadinya bencana kebakaran.
12: Kami menganjurkan kepada atas untuk berhati-hati karena kondisi cuaca ini memasuki musim panas, saya berhati-hati jangan sampai ada terjadi kebakaran rumah atau kebakaran hutan dan lahan. Dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan, karena potensi kebakaran hutan dan lahan juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
11: Musim kemarau perlu diantisipasi oleh masyarakat dan tentunya menjadi perhatian serius pemerintah jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan atau hutan. Calvin Wisang melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Daerah, saya Natal Kaparang, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak.
1: Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Nael tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
4: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
3: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
4: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
3: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
4: Wow, hebatnya mah.

0: Kembali selamat sore pendengar, kita sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan di kesempatan edisi siar hari ini. Rabu 7 Oktober 2026 ya. Ada Mike di sini yang siap temani sore Anda sampai malam nanti ya di mana ada sore ini. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI digital ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5 88,2 92 FM. Ya, mohon maaf untuk keterlambatannya ya pendengar. 100% Indonesia hadir lagi untuk Anda sampai di pukul 16 nanti. Anda berbagi topik ya, baru request lagu. Lagunya sudah saya siapkan. Oke, baik pendengar, ada yang bilang katanya sore hari itu paling enak duduk santai ya, sambil menikmati secangkir kopi. Atau ada yang memilih keluar rumah ya, sekedar menghirup udara segar atau sekedar apa ya, berjalan tanpa tujuan. Tapi ada juga yang lebih suka rebahan ya, sambil putar lagu kesukaan atau mungkin bercanda bersama keluarga ya. Tapi kalau kita mau sedikit lebih ke dalam, sebenarnya sore hari itu bukan hanya tentang bagaimana cara kita menghabiskan waktu. Sore hari itu hanya sebagai pengingat saja ya, bahwa satu hari lagi hampir selesai. Ya, sejak pagi tadi kita sudah mulai dengan berbagai rencana ya, dan sekarang perlahan-lahan sudah mulai berubah menjadi cerita ya. Ada rencana yang berhasil kita selesaikan, ada yang mungkin tertunda ya, atau ada harapan yang tercapai tapi mungkin ada juga sesuatu yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lain telepon langsung saya kasih kesempatan di 0821-9583-5080 ya. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Saya hanya ingin tahu kalau Anda ya, menurut Anda sore hari itu paling enak ngapain? Itu saja. Jadi sore hari itu paling enak ngapain? Langsung Pro 1 selamat sore.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore orang Bunaken. Ini kumang so manganto ini dapat dengar ini kan?
1: Oh nyanda.
0: Oh nyanda le.
1: Nyanda cuma cuaca ada 20 tadi.
0: Oh iya, memang lagi bajalang ini.
1: Iya. Mm-mm.
0: Kita kemarin sudah so terlewati.
1: Iya, kemarin malam tuh terdengar itu.
0: DP masa-masa kritis so lewat. Iya. Baiklah. Ibu Haryati, kalau Anda sore hari itu enaknya ngapain? Oh, jujur ya.
1: Kalau sore hari kita
0: enaknya
1: minum kopi, duduk-duduk santai di depan rumah sambil jaga-jaga jualan.
0: Jadi sore hari ini apa, kalau sore hari itu cuma enak apa duduk santai minum kopi,
1: kopi ditemani pisang goreng. Aduh. Duduk santai jaga jualan.
0: Baiklah kalau gitu. Iya, semoga cepat pulih, cepat sembuh ya Ibu Haryati. Jangan lupa pakai masker. Banyak minum air putih. Iyo. Oke, saya punya slang terlalu pahit. Saya punya armada asal kau bahagia. Atau mau Seventeen kemarin?
1: Oh, Seventeen ya Bang.
0: Ah. Enggak pakai nangis ya dengar lagu ini.
1: Iya no, itu lagu buat menceritakan tentang detik kisah.
0: Ya, itulah.
1: Jadi
0: oke, okay. Baik.
1: Tapi bagusnya tulang.
0: Oke, okay, silakan.
1: Salam pertama buat Bung Mai, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya pasti.
1: Terbaik
0: dong.
1: Buat Bung Mai, keluarga yang ada di rumah. Sampai sebentar malam ini Bung Mai.
0: Sampai jam 8 loh.
1: Ya, lagian sebentar kan berjaringan.
0: Oh iya, betul.
1: Pulang ke rumah hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Ke rumah dengan selamat.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Salam sehat bersama keluarga, salam kompak. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Apa kabar? Salam sehat juga, salam kasih bersama keluarga. Saya ada di Malala yang Pak Ustaz. Baru yang ketiga ada Ibu Fiona yang ada di Persamil, apa kabar Ibu Fiona ini? Salam nih, salam kompak persahabatan.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja Bung Mai. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, baik. Terima kasih buat Ibu Haryati ya, yang sudah gabung dari Bunaken. Ini katanya kesehatan lagi sedikit kita ganggu, kata. Oke. Okay. Semoga cepat pulih, cepat sembuh, jangan lupa ya, pakai masker dan perbanyak minum air putih ya, karena memang panas-panas begini tuh abu tornya bisa liat. Ya. Oke, okay, baik. Kita kalian telepon lagi Prof 1, selamat sore.
2: Selamat sore Prof.
0: Selamat sore Toli-toli.
2: Benar. Aduh, sekali.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar
0: Pak Mai? Sehat. Toli-toli bagaimana?
2: Amin. Aduh, ada pecuat. Masih begitu panas.
0: Masih begitu-begitu, Kang. Oke deh. Iya, jangan masih, lupa, tapi, jangan lupa perbanyak minum air putih.
2: Apa ya? Agak keras sekali ya, Bang Mike. Panas ini.
0: Panas kering. Panas kering.
2: Iya, ya, kering.
0: Panas kering. Nah,
2: terus itu kita kalau keluar siang gitu panasnya, aduh, saat pulang kayak lemas.
0: Itu kena dia.
2: Panas.
0: Makanya perbanyak air putih supaya enggak dehidrasi, gitu.
2: Oh iya, tetap itu tetap Bang Mike, tetap air putih.
0: Oke, okay, baik kalau begitu. Kalau Ibu Natali, ya, bagi Ibu Natali sendiri sore hari itu enaknya ngapain?
2: Paling sore-sore enak minum teh aja, terus pakai apa sih? Ada makan kue biapa, Pao.
0: Oke. Hanya apa? Santai aja gitu ya, berarti ya. Sambil minum teh.
2: Itu saja biasa. Kalau ada yang mau dimakan, makan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Mbak Mai. Biasa cuma suka minum teh saya kalau sore. Kalau malam apa? Sudah malam begini mau minum kopi tidak bisa tidur nanti. Jadi minum teh saja, teh manis.
0: Oke. Baik kalau begitu. Masih dengan slang terlalu pahit. Armada asal kau bahagia atau mau 420, kita pasti tua.
2: Ya, oh, yang ketiga sudah Bang
0: Mai. Saya yakin Anda pilih itu. Iya. Iya, oke.
2: Baik. Oke, salam-salam ya Bang Mai. Iya.
0: Yo.
2: Pertama ada Ibu Ros di Lelem. Selamat sore Ibu Ros. Harapan Anda sehat ya. Ibu Ros katanya Bang Mai lagi bikin kue curut.
0: Aduh, mantap itu iya. Oke, okay, semoga laris ya.
2: Ibu Ros, antar yuk ke studio. Ibu Ros sekali-sekali antar ke studio. Oke, Ibu Ros, salam sehat ya. Kompak-kompak selalu. Terus kedua ada Ibu Nike juga yang ada di Manado ya. Selamat sore Ibu Nike. Gabung sudah ada Bang Mai. Harapan juga Ibu Ros. Karena sehat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Selamat sore Ibu Aurina. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Buat Bang Mai tetap semangat. Sukses selalu, Bang Mai selalu terbaik buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya Bang Mai.
0: Sama-sama. Selamat sore, terima kasih buat orang Toli-Toli. Itu katanya kalau Ibu Natali sore hari sama seperti Ibu Haryati tadi. Santai aja sambil minum teh. Oke, okay, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bung Mas.
0: Selamat sore Elis. Ya, Elisia. Ya.
3: Nenek Bitung ceria.
0: Oh, dari Bitung dan ini. Oke deh. Baik.
3: Iya, Pak.
0: Oke, okay, Elis. Kalau di Bitung bagaimana suasana cuacanya Elis? Masih tetap panas juga?
3: Masih tetap panas, berangin.
0: Oke. Baik juga kalau dia berangin kan, kalau so panas lagi kunyak berangin, aduh. Udah parasa sekali tuh panas. Nah kalau Elis bagaimana? Sore hari enaknya ngapain Elis?
3: Sore hari enaknya tidur.
0: Tidur. Oke. Kita lihat kalau di rumah, sore hari itu tidur nanti bangun lusa.
3: Waduh.
0: Oke, okay, jadi Elis tidur ya?
3: Iya.
0: Baiklah. Oke, okay, Elis langsung kita ke lagu ya. Ada slang terlalu pahit. Armada asal kau bahagia atau mau Gisel dengar curhatku?
3: Itu aja slang.
0: Slang? Terlalu pahit? Aduh. Mesti banyak kasih banyak gula berarti supaya
3: kasih banyak gula biar manis.
0: Oke. Okay. Langsung kirim persa Elis.
3: Waalaikumsalam. Yang pertama buat Bunga yang lagi tugas, sehat selalu, semangat dan sukses.
0: Makasih Elis.
3: Berkati Tuhan.
0: Amin.
3: Keluarga. Amin.
0: Mm-mm.
3: Tiga spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung.
0: Yo.
3: Apa kabar Mbak? Salam kompak persahabatan.
0: Mm-mm.
3: Kedua mau

0: Ibu, selamat sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Buat Umay, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore, Elis. Kalau Elis kata lebih memilih enaknya kalau sore hari itu tidur. Ya memang ada apa, masing-masing orang beda-beda ya untuk menikmati suasana sore hari. Ada yang santai sambil ngopi, ngeteh, ada yang tetap beraktivitas ya. Ada yang sekedar duduk-duduk aja santai ya, ada yang tiduran. Nah, kalau Anda gimana? Enaknya sore hari itu ngapain? Itu topik kita untuk sore ini. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Oke? Langsung ada 3 lagu, Seventeen kemarin, 420 kita pasti tua, dan Slang terlalu pahit.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, peringat ada slang ya dengan lagunya terlalu pahit. Berarti harus ditambahkan gula biar manis. Masih di 100% Indonesia. Kita lanjutkan line telepon di 0821-9583-5080-1. Selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Bu Mai.
0: Halo Bu. Ada di Kobong ini?
1: Ah, masih.
0: Masih, oke. Okay. Baiklah orang Boltara, Bolmut juga. Oke, Bu, kalau Bu Acok sendiri bagaimana sesuai topik? Ini
1: kalau Bu Acok
0: paling enak sore-sore itu?
1: Jadi sambil minum kopi suruh uru.
0: Asik. Mbak uru sambil minum kopi. Boleh begitu?
1: Ulala itu baik. Kalau paling radio no.
0: Aduh. Memang kau manja sekali ini. Eh. Oh, kate. Oke, dan baiklah. Oke, masih dengan Armada asal kau bahagia. Gisel, dengar curhatku. Atau mau Judika, jikalau kau cinta.
1: Asal kau bahagia tadi.
0: Asal kau bahagia. Oke, asal B ini. Cuma lagu gitu Kang. Oke. Langsung.
1: Jadi tiga spesial sore hari ini ada orang ke Ibu Ros yang ada di Lenyem. Selamat sore Ibu Ros, barangkali hidup untuk usia sore ini. Semoga ada kesempatan mau bergabung. Umai
0: tidak. Iya, betul.
1: Yang kedua, orang pe Ani yang di Kota Mobagu. Selamat sore Ibu Ani, semoga ada sehat bersama keluarga di Kota Mobagu. Dan yang terakhir ada orang Batu. Barangkali itu ada di atas batu atau ada di Jirian ini. Wester Lita, ada sehat-sehat dengan keluarga. Kembali ke Mike yang bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore buat orang Boltara. Ada Bu Aco yang sudah gabung ya sore hari ini. Salam kompak selalu untuk keluarga semua pendengar setia yang ada di Boltara dan sekitarnya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore.
2: Indonesia.
0: Orang Singkil.
2: Indonesia banget.
0: Oke.
2: Okay. Iya, benar.
0: Gimana kabar, sehat?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke. Okay. Kalau orang Singkil bagaimana dan kira-kira sore hari itu enaknya ngapain?
2: Oh. Apa? Sore ini lagi tunggu kolak dikit lagi masak.
0: Itu kan lagi nunggu kolak nih. Tapi yang kita tanya kalau sore hari menurut Ibu Ratna enaknya mbak apa?
2: Enaknya sore ini.
0: Sore, sore hari
2: di bawah santai di bawah pohon.
0: Kong.
2: Dan minum kopi.
0: Aduh asik. Itu lebih enak kalau santai di bawah pohon durian dan.
2: Pai dia jatuh di kepala.
0: Okay.
2: Pohon mangga ini Bu Mai.
0: Oh, santai-santai di bawah pohon mangga Kang. Itu
2: ya,
0: kun dia
2: mangga nak mangganya punya buah.
0: Oh.
2: Enak berbuah.
0: Tak kira dia bawa buah kun dia mangga cakalang.
2: Gomu.
0: Pai-pai kan dia. Oke. Baik. Ibu Ratna langsung masih dengan Gisel dengar curhatku. Judika jikalau kau cinta.
2: Itu
0: Jo.
2: Gisel.
0: Gisel.
2: Nama seperti cucuku.
0: Oh, kato. Oke, okay. Baik. Ya, salam untuk cucunya. Untuk siapa?
2: Salam pertama buat Bu Mai. Makasih so angkat telepon.
0: Ya.
2: Semangat selalu. Kamu harus semangat ini sore.
0: Iyo.
2: Dan sukses

0: Lanjut saja, Pro 1, selamat sore. Halo. Halo. Ih, kenapa ya? Mana suaranya ini? Halo. Ah, aduh. Mungkin jaringan kali ya. Jaringannya apa nih? Kurang bersahabat kayaknya ini dari batu. Ya, kita lanjut saja, Pro 1, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Raiko.
1: Sekali.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu.
0: Iya, mantap. Kita mau tanya kabar, ini modulasi rupa bagus ini, sehat pasti toh?
1: Kabar puji Tuhan sehat.
0: Sehat, sehat.
1: Cuaca masih sama dengan kemarin-kemarin.
0: Oke deh. Suasana Leilem 3 bagaimana?
1: Ya.
0: Suasana di Leilem 3 saat ini bagaimana ini? Sunyi, sepi.
1: Panas.
0: Oh, panas. Oke, dang. Nah, kalau panas Pak... Oke. Kalau Pak Raiko sendiri bagaimana? Enaknya sore hari itu ngapain?
1: Topik, ya.
0: Hmm.
1: Enaknya ini sore-sore begini. Kalau ada orang panggil jalan-jalan. Waduh.
0: Wih, begitu, eh.
1: Menikmati suasana panas-panas sore-sore kan. Enak juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak. Enak ada orang ajak jalan-jalan.
0: Oh, begitu ya. Mau suka berjalan-jalan dan ini kan?
1: Daripada apa di rumah? sepi begitu.
0: Oh. Ya. Oke, okay, baiklah. Semoga habis acara ini ada yang ngajak jalan ya.
1: Ya, ajak jalan-jalan.
0: Oke, okay, baik. Ya, Pak Raiko masih dengan lagu Judika. Jikalau kau cinta, Anmes, anugerah terindah, atau mau adra arti ucapmu. Yang mana?
1: Judika, Jo.
0: Judika, jikalau Judika. Kau cinta.
1: Okay.
0: Ya, baik, langsung. Okay.
1: Mm-hmm. Tentu yang pertama buat Michael, terima kasih sudah terima telepon. Semoga bahagia, sehat, sukses.
0: Iya, terima kasih.
1: Pekerjaan kan.
0: Uh-uh.
1: Oke, mau kirim tiga spesial.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama yang berlewat tadi Ibu Ratna, ini salam balik ke Pak Raiko. Semoga sehat, sukses selalu dengan tugas setiap hari kan.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua mau balas salam buat Ibu Ibu Agnes yang di Teling. Ini salam balik dari Pak Raiko. Semoga sehat, mungkin sementara mengetik ini.
0: Mm-mm.
1: Ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Yang ketiga ada Ibu Selvi juga di Leilem.
0: Ini
1: Ibu Selvi, ini salam dari Pak Raiko, salam balik, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mm-hmm.
1: Kembali ke Bu Michael bertugas, selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
1: Harapkan sukses dan bahagia selalu dengan keluarga di rumah Kang.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke.
0: Oke.
1: Buat Michael terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Raiko alias Pak Rudi yang ada di Leilem 3. Kalau Pak Rudi kata ini sadap kata kong ada orang panggil bajalan kang. Oke, okay, baik Pak Raiko, makasih sekali lagi ya. Dan sudah ada 3 lagu di sini, ada Armada, Gisel dan Judika. Jadi topik kita sore ini, menurut Anda enaknya sore hari itu ngapain? Oke, setelah 3 lagu ini saya akan kembali, kita lanjut di sesi terakhir.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kami dari
1: Kepo,
0: kalangan elit
1: pencari obrolan.
2: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
3: Iya, bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
4: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
2: Bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
4: Hah, aglet?
2: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
4: Oh, itu aglet namanya.
2: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
0: Oh, gitu toh.
2: Chris!
0: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
2: Iya, udah bro, sorry lama.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Dan tampaknya kita sudah di sesi terakhir ya pendengar. Langsung saja untuk satu atau dua penelpon terakhir. Ya, Pro 1 selamat sore.
1: Pro 1 selamat sore Michael.
0: Tanta Weta, aduh RNE, kiaparek baru dapat dengar.
1: Mar monitor dong.
0: Oh, tetap monitor. Oke, mantap ya.
1: Iya.
0: Oke, sip kalau begitu. Tanta Weta. Ya, kalau Anda sendiri gimana? Sore hari itu enaknya ngapain?
1: Ini sedang menanam bumbu dapur.
0: Ah, itu
1: dari kampe mahal.
0: Itu kan kegiatannya ya. Tapi yang kita tanya, itu kegiatannya yang kita tanya, kalau sore hari itu enaknya ngapain menurut Ibu Keke?
1: Ya, kalau kita ya yang berguna no.
0: Apa?
1: Sama hari ini kan tanam bumbu dengan nonton televisi begitu, dengan radio.
0: Nonton gitu. Televisi sambil dengar radio ya? Boleh begitu? Oh ya?
1: Boleh no. Kamu nonton monitor pun cuma dekat.
0: Oke. Baiklah.
1: Pokoknya Mika sambil dengar radio. Ini kan radio. Ini radio apa televisi? Kon di sebelah ini kita tanam bumbu di polybag begitu.
0: Aduh mantap, kreatif sekali.
1: Kemarin
0: ya.
1: Kemarin ada pendeta ada beli akan bumbu.
0: Oke. Mantap ya untuk usahanya ya, sukses.
1: Amin. Oke.
0: Oke kalau begitu langsung Ibu Keke mau pilih lagu yang mana ini? Di sini ada Adra Arti Ucapmu, Tulus Bojes.
1: Oh tulus.
0: Oke. Baik.
1: Tulus saja
0: ya.
1: Iya.
0: Tulus. Oke.
1: Pokoknya tulus.
0: Iya, langsung kirim persapa.
1: Oke, buat Meike. Selamat sore, terima kasih so angkat tu telepon dari Tanta Weta.
0: Yo.
1: Biar kadang mbak gabung tetap monitor terus. Tidak ketinggalan RRI Pro 1, salam sehat, salam bahagia.

0: Berkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
1: Oke.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke. Kirim salam buat Ibu Rose yang ada di Lilem, ada Ibu Aurina yang ada di Tetaran 2, ada Cliff di Motoling.
1: Oke deh.
0: Salam sehat semua. Yang lain dapat salam juga. Oke, kembali ke Michael. Makasih. Shalom. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Keke Wondal atau Tanta Weta ya, sudah gabung sore hari ini. Makasih. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Sukses dengan usaha-usahanya ya, Ibu Keke Wondal. Ini kreatif sekali nih Ibu Keke ya. Baik, kita lanjut saja di 0821-9583-5080. Oke, baik. Ya, Pro 1 selamat sore. Ini jaringan gimana gitu ya. Oke, langsung saja Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore, Mai.
1: Selamat sore Ibu Sheni.
2: Iya, aduh mujur sekali, Mai.
1: Aduh. Aduh, mujur ya bisa gabung ya malam apa sore ini.
2: Akhir lagi ya. Detik terakhir.
1: Detik-detik terakhir. Oke. Okay,
2: iya, betul.
1: Baik. Ibu Sheni, kalau Ibu Sheni sendiri bagaimana, Dang? Enaknya sore hari itu bak apa?
2: Aduh, enaknya sore yang indah ini. Kalau habis mandi, ku ngopi, Mike.
1: Aduh, ya. Memang gua.
2: Tapi Ibu Sheni kalau bikin kopi susu, kok nggak pakai gula, Mike?
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Iya.
1: Betul, itu untuk kesehatan ya.
2: Ditemani jajan ini pisang, apa namanya, pisang goro.
1: Duduh, memang.
2: Apa? Jari-jari.
1: Pisang jari-jari, iris jari-jari, Kang.
2: Iya.
1: Duduh memang. Pas memang dengan cuaca, kan?
2: Depan kan ada jualan kuliner.
1: Oh baik. Iya, sip. Oke. Iya. Baik, selamat menikmati santainya ya, Ibu Sheni.
2: Terima kasih.
1: Ibu Sheni, lagunya masih dengan Adra Arti Ucapmu. Andira menghilang atau mau Arman Maulana hanya engkau yang bisa?
2: Oh, yang menghilang, Jomai.
1: Menghilang? Mau menghilang kemana? Oke.
2: Cuma lagu, Jomai.
1: Cuma lagu, oke. Okay. Baik.
2: Oke, Jomai. Tanpa berlama-lama, kita mau buat Mike yang tugas. Jaga kesehatan.
1: Pasti.
2: Supaya tetap aktif di udara, toh.
1: Iya, sip.
2: Selalu Mike menghibur Pak Emak-Emak dan Pak Pak, toh. Iya.
1: Oke.
2: Oke deh. Tiga spesial, Ibu Jenny mau balas. Sudah menumpuk Ibu Jenny ya, yang ada di Air Madidi. Ini salam balik ya dari Ibu Jenny. Salam hormat. Tentunya bersama sayang-sayangnya. Dan salam dari Ibu Jenny.
1: Iya.
2: Yang kedua, ada terampai Ibu El. Kayaknya kalah jari-jari ya, Mike.
1: Iya, sto kayaknya no.
2: Iya.
1: Ya, ada pelia, ada perjuangan ini dari Makalisu.
2: Ini salam ya, Ibu El. Mungkin sebentar. Oh, sebentar berjaringan ya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Oh. Yang ketiga. Ada Ibu Ros di Leilem. Ini salam dari Ibu Sheni ya, Ibu Ros. Laris-laris usaha, tetap jaga kesehatan, kan Mike?
1: Iya.
2: Iya. Oke deh Mike, terima kasih banyak. Salam buat keluarga.
1: Terima kasih.
2: Dan shalom.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Sheni, tomohon. Ya, salam untuk keluarga, untuk karyawan-karyawan mungkin yang lagi aktivitas juga ya. Saya coba terima satu penelpon terakhir. Pro 1, selamat sore.
3: Selamat sore, Michael.
1: Selamat sore, orang Lehilem Ibu Ros.
3: Akhirnya, Kang.
1: Akhirnya. Apa kabar ini, Ibu Ros?
3: Sehat.
1: Oke.
3: Okay. Ada bikin-bikin curut ini, istirahat, minum kopi.
1: Beuh, mantap sekali. Oke. Selamat menikmati ya aktivitasnya. Semangat ya, laris manis ya, Ibu Ros.
3: Ya.
1: Oke, Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang kira-kira kalau sore-sore begini, sore-sore hari itu enaknya bak apa, Ibu Ros?
3: Habis bikin kupis, mandi. Istirahat.
1: Aduh, mantap sekali. Mandi, istirahat. Aduh, gagah itu. Oke, okay, dah. Baik, kalau begitu ya, Ibu Ros, penelpon terakhir. Ibu Ros, kira-kira mau suka lagu yang mana? Masih dengan Adra Arti Ucapmu, Arman Maulana Hanya Engkau Yang Bisa, atau mau Adit Lembaran Baru?
3: Yang kedua apa, Michael?
1: Yang kedua Hanya Engkau Yang Bisa.
3: Itu, Jo.
1: Ah, Ibu Ros tahu lagu berarti. Oke. Okay. Baik, langsung forsa petu lagu.
3: Oke, buat Michael yang tugas. Yo. Terima kasih, so. Terima Ibu Ros per telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini sampai jam 8, Kang. Salam buat ibu di rumah bersama nona-nona yang cantik.
1: Terima kasih, Bro.
3: Salam Jo, Kang. Ada Ibu Sheni yang baru lewat, selamat sore. Ada Ibu Natalia yang sobat salam tadi, selamat sore. Ada Keke Wonda.
1: Oke.
3: Di sementara tanam bumbu kata. Buat Michael yang tugas, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih. Akhirnya Ibu Ros, penelpon terakhir 100% Indonesia, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya yang sudah gabung, mohon maaf yang tidak sempat saya respon karena memang waktu juga yang membatasi. Yang tidak sempat gabung di acara request sore ini, sebentar malam ada acara request lain, request lagi ya, tapi lagu-lagu nostalgia. Saya baca dulu untuk dua WhatsApp yang sudah masuk.

si usi Jain yang ada di Dendal, di Nabire gitu Kang. Usi 100% Indonesia mat sore. Paling bagus kalau sore begini mandi kong tidur. Mar apa boleh buat? Buat boleh apa? Lagu yang terdalam Peter Pan. Or Jain maybe maso jang cuma suruh kita. Tako dia. Okay deh. Baiklah Usi, makasih ya. Lagunya yang terdalam. Ya, Peter Pan hadir ya untuk melengkapi sore Anda ya, Usi yang ada di Nabire. Pokoknya lagu-lagu yang sudah terrequest tetap kita putar ya, walaupun kita lanjut di program kita selanjutnya. Yang terakhir, belum ya. Oh, masih ada lagi ini kayaknya yang mengetik. Ya, kita ke Teling. Ada Ibu Agnes, selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget. Sore begini enaknya berleha-leha di pulau pribadi alias pulau kapuk, sambil dengar radio atau lagu, sambil membayangkan sesuatu mungkin. Sesuatu apa ya? Yang terlalu banyak bahaya berarti. Pumai sehat, bahagia, diberkati bersama keluarga ya. Amin. Salam tiga spesial buat Bu Chanaurina, Alice Winenet, Esther Lita. Salam sehat, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Lagu Kedamaian Hati. Ya, dari Ari Lasso. Iya, memang kalau panas-panas begini so mesti banyak damai. Mesti banyak damai itu hati, Kang. Karena ini mau lihat salah kalau panas begini. Makasih ya buat Ibu Agnes yang ada di Teling. Saya lanjut lagi. Ada Ibu Lita di Kakas Kasen. Selamat sore Bung Mike, 100% Indonesia. Indonesia banget. Langsung ke topik. Kalau sore begini enaknya duduk santai, angka kaki, kong minum kopi plus pisang goreng. Waduh, mantap sekali. Kalau kita lihat begitu kalau di rumah. Duduk santai kok angka kaki sampai di lemari. Salam untuk tiga orang, Ibu Orina Tataran, Keke Bondal Tataran 1, Ibu Ros Leilem. Thanks Bung Mike, God bless you. Lagu dari Rosah, kalau masih bisa diputar boleh. Rosa yang mana ya? Atau kita pilih akan Jokang? Atau gimana Ibu Lita? Ada ide lagu apa dari Rosa? Rosa yang mana ini mau diputar? Oh, mana-mana juga kata yang penting Rosa. Oke, kalau begitu Rosa kita mau pilih. Yang mana cocok kan kalau sore begini kan? Oke, kalau begitu saya pilih Tegar saja ya. Judulnya Tegar. Biar tetap tegar ya, walaupun cuaca panas harus tetap tegar, semangat. Ya, semoga cocok ya, Ibu Lita yang ada di Kakas Kasen Tomohon. Judulnya Tegar, ditunggu aja lagunya. Saya ke Tondano, Kembuan. Selamat sore Bung Mike, Davina Kembuan mau jawab topik paling enak dengar radio. Lagu Tolong Budi Doremi. Budi Doremi, judulnya Tolong ya. Saya coba cari dulu ya lagunya. Oh, judulnya Tolong. Oke, siap ya, Budi Doremi akan hadir dengan lagunya Lontong. Tolong. Oh, Lontong gitu ya biasanya. Oh, Tolong. Ditunggu ya buat Davina yang ada di Kembuan, Tondano. Ini katanya salam buat Oma Opa Fladi. Thank you Bung Mike. Oke, sama-sama. Dan terakhir akhirnya yang ada di Batu.
bergabung lewat WA. Kalau lagu kata Iko coba Ibu Lita. Sore, Bung. Bung Gan, apa ini Bung Gan? Salam akang for Ibu Aurina, Ibu Agnes Telling, Deng Vero Tinggogoi. Bung Vero ada salam ini dari Ibu Esther Lita ya. Salam kompak katanya. Ya, enaknya kalau santai sambil ngemil dan dengar Bung Mike Peswara. Asik. Oke, tuntas sudah ya untuk seluruh WhatsApp yang sudah masuk di sore hari ini. Makasih yang sudah request, yang sudah respon. Iya, saya akan lanjutkan nanti Manado Sore melengkapi sore Anda juga sambil ngopi, ngeteh juga. Ya, semoga selalu Pro 1 tetap di hati Anda. Kami siap terus hadir ya untuk melengkapi waktu santai bersama keluarga ataupun melengkapi semangat Anda dengan berbagai tugas aktivitas yang terus Anda nikmati di sore hari ini. Mungkin sampai malam kali ya. Semangat terus buat Anda ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
5: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
4: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
5: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
4: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
5: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
4: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang

0: jalannya.
1: Yang masih lanjut dengan aktivitas, saya tetap semangat ya, sama seperti lagu barusan, hanya engkau yang bisa, hanya engkau yang menentukan keberhasilan untuk hari ini ya. Baik, Arman Maulana. Ya baik, pendengar masih ada dua lagu yang sempat terrequest tadi ya di 100% Indonesia siap saya hadirkan. Oh tiga maksudnya. Masih ada Noah, Ari Lasso dan Rosa. Tapi sebelumnya saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar ya. 5 Oktober kemarin kan tim Indonesia berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand ya melalui adu penalti. Dan kemenangan tersebut akhirnya menjadikan Indonesia sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen FIFA Asian Cup 2026. Tapi pendengar ya, FIFA Asian Cup ini bukan sekedar turnamen baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Ya, tapi sebenarnya apa sih FIFA Asian Cup dan mengapa turnamen ini dibentuk? Ya, jadi FIFA Asian Cup ini merupakan turnamen sepak bola internasional yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara. Dan pertama kali Asian Cup digelar tahun 2026 ini dan diikuti oleh 14 tim nasional, ya. Dan pesertanya terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 negara tamu. Jadi negara tamu tersebut ya Bangladesh, Hong Kong dan Pakistan. Nah, FIFA membagi turnamen ini menjadi dua kompetisi. Kalau 8 negara mengikuti FIFA Asian Cup, sedangkan 6 negara lainnya itu mengikuti FIFA Asian Challenge Cup. Jadi, FIFA Asian Cup digelar di Indonesia, sedangkan FIFA Asian Challenge Cup ini berlangsung di Hong Kong. Ya, dan pertandingan FIFA Asian Cup digelar di Jakarta dan Bandung. Nah, terus pertanyaannya mengapa FIFA membuat turnamen khusus untuk kawasan Asia Tenggara? Karena dari informasi resmi FIFA, turnamen ini bertujuan untuk sebagai kesempatan lah bagi tim nasional untuk menjalani pertandingan internasional yang kompetitif. Dan pertandingan ini juga berlangsung ya melalui kalender pertandingan internasional FIFA, sehingga tim peserta bisa membawa pemain mereka dari berbagai klub dunia. Dan selain pertandingan, FIFA juga ingin memperkuat sepak bola antar negara Asia Tenggara, dan melalui turnamen tersebut diharapkan sepak bola di kawasan Asia Tenggara bisa lebih berkembang. Dan FIFA Asian Cup ini mempertemukan negara dengan tingkat perkembangan sepak bola yang berbeda. Nah, inilah yang memberikan kesempatan lebih banyak bagi tim untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Sementara untuk pembentukan turnamen ini berkaitan dengan kerjasama FIFA dan ASEAN ya. Keduanya memperbaharui kerja sama pada tahun 2025 kemarin ya untuk mendukung perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dan dengan adanya FIFA Asian Cup, ya negara-negara di kawasan akhirnya punya tambahan kesempatan untuk bertanding di level internasional, dan turnamen ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan sepak bola dan sekaligus mempererat hubungan antar negara. Ya, kemudian ini timbul pertanyaan lagi, kalau FIFA Asian Cup dan AFF Championship apa bedanya? Nah, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami, informasinya saya akan hadirkan ya setelah beberapa lagu spesial melengkapi sore Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Oke, baik, pendengar demikian ya, ada Rosa dengan Tegar ya. Semoga apapun yang Anda lewati hari ini dan yang akan Anda lewati sampai malam nanti ya, tetap hadapi dengan tegar, hadapi dengan senyuman, karena hidup itu memang butuh proses ya. Hidup ini memang tidak mudah sih, tapi kalau kita jalani dengan rasa syukur ya, pasti segala sesuatu bisa kita nikmati ya. Oke, baik, pendengar, mungkin Anda pernah mendengar istilah AFF Championship. Nah, sekarang Anda ada yang baru lagi, FIFA Asian Cup. Apa sih bedanya? Ya, jadi pendengar, FIFA Asian Cup 2026 dan Asian Championship atau yang sebelumnya ya, itu dulu dikenal sebagai AFF Championship. Ya, dua kompetisi berbeda. Walaupun sama-sama mempertemukan tim nasional dari kawasan Asia Tenggara, dan keduanya itu punya penyelenggara, jadwal, format, serta komposisi peserta yang berbeda. Jadi perbedaan kedua turnamen ini menjadi perhatian setelah timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026, ya, mengalahkan Thailand ya, melalui adu penalti dengan skor 4-2. Nah, kalau FIFA Asian Cup merupakan kompetisi yang diselenggarakan FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN, ya. Dan FIFA mengumumkan peluncuran turnamen pada Oktober 2025 sebagai kompetisi regional baru untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Dan ya, untuk waktu pelaksanaan berbeda juga ya. Kalau FIFA Asian Cup 2026 menjadi edisi perdana dan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober ya. Dan untuk format dan jumlah peserta pun berbeda. Kalau FIFA Asian Cup 2026 diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 tim undangan. Ya, dan

kompetisi dibagi menjadi dua, FIFA Asian Cup untuk divisi utama dan FIFA Asian Challenge Cup untuk divisi kedua. Dan keduanya bukan kompetisi yang sama, ya. Dalam perbedaannya, FIFA Asian Cup ini tidak dapat disebut sebagai nama baru dari Asian Championship atau AFF Championship, karena keduanya merupakan kompetisi terpisah yang digelar oleh organisasi berbeda dan punya kalender serta formatnya masing-masing. Ya, jadi FIFA Asian Cup 2026 akhirnya mencatat ya Indonesia sebagai juara edisi perdana. Ya, dan tim Garuda memastikan gelar menaklukkan Thailand melalui adu penalti pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya. Oke, masih dengan serangkaian lagu-lagu spesial hiburan ya, saya hadirkan untuk menemani sore Anda sampai di pukul 17 menantikan untuk penyampaian Lintas Magota.

Ya baik, berikan kita tinggalkan Adit Marsiano ya, dengan lagunya Lembaran Baru ya, mengantar kita hampir mendekati tepat pukul 17. Kini saatnya kita akan jelang ya untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potapuga. Selamat sore, lintas Magota kami awali dengan RRI, ya dari RRI Manado, di mana Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 resmi berakhir. Kegiatan yang diikuti sekitar 3.400 peserta ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan dapat menjadi gerakan literasi yang berkelanjutan.
2: Literasi sekali lagi tidak berdiri sendiri. Dia ada selain ada ikatan dengan bidang-bidang lain.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi dari Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara PPLSU bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara ini mengusung tema Merawat Kearifan dan Menciptakan Narasi untuk Masa Depan Peradaban. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, hingga pelaku UMKM. Gubernur Julius mengapresiasi PPLSU yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
2: Saya bangga ya, dilaksanakan 3 hari. Jadi bukan hanya literasi semata, tetapi bisa menggandeng UMKM dan termasuk budayawan, seniman, semua masuk di dalamnya. Ya, seperti sambutan saya tadi, bahwa dia tidak berdiri sendiri literasi. Ya, ada komponen lainnya yang saling mendukung, saling mengikat, dan itu saling melengkapi. Ya, dan saya melihat hari ini digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Manado.

0: Nyata.
1: Sementara itu, Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid mengatakan antusiasme masyarakat selama pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurutnya, respon masyarakat tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, mulai dari bedah buku, talk show, hingga workshop literasi. Faradilah juga mengatakan Festival Literasi Sulawesi Utara tidak hanya ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, namun menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara. Ia berharap Festival Literasi dapat menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Sungguh tidak menyangka, saya pikir ketika kita mengangkat gerakan literasi atau mengangkat Festival Literasi Sulawesi Utara, saya pikir akan sunyi, sepi gitu. Ternyata melihat antusias teman-teman yang ikut bedah buku, talk show, ikut tentang kegiatan berbagai macam workshop tentang literasi, itu membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu indeks literasinya akan terus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan festival seperti ini bukan hanya sekedar memberikan sebuah dampak peristiwa, tapi juga kami bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara.
1: Penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan industri kreatif. Musisi Enda Endresa, Aditya Sofyan, dan Koko Lense tampil menghibur. Selain itu, terdapat penampilan stand-up komedi dari komika Iai Arbi. Teater Isbima turut menampilkan kisah perjuangan pahlawan perempuan Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis. Sementara Sanggar Edelweiss Manado membawakan tarian Indonesia Menari. Usai penutupan, Gubernur bersama jajaran mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Pameran tersebut menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni daerah. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pengembangan Masjid Hunto ke depan membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar dan pihak Takmirul Masjid Hunto yang baru. Berbagai kegiatan sosial keagamaan yang pernah dilaksanakan sebelumnya akan diaktifkan kembali. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Antusias masyarakat sekitar dan jamaah Masjid Hunto Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Takmirul Masjid dan kegiatan sholat lima waktu. Imam Masjid Hunto Kota Gorontalo Kasmat Tahir memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat dan seluruh jamaah yang senantiasa terus memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan Masjid Hunto. Menurutnya, kegiatan majelis taklim berupa tadarus Al-Quran dan salawat yang digelar setiap malam memberikan antusias kepada warga sekitar dan jamaah masjid itu sendiri. Ia ingin dengan terbentuknya badan Takmirul Masjid yang baru dapat memaksimalkan kembali kegiatan dakwah maupun kajian yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
5: Alhamdulillah, sampai dengan saat ini dukungan para jamaah semakin banyak dan mereka merespon dalam pengurusan Takmirul yang baru ini. Mereka mendukung sekali dalam kegiatan itu maupun majelis taklim juga ada kegiatannya seperti tadarus Al-Quran, sholawat, ada burda, itu di setiap malam ada dilaksanakan di masjid. Jadi dukungan jamaah maupun masyarakat kelurahan Biau sangat seperti dalam pelaksanaan kegiatan di Masjid Hunto.
4: Sementara itu, Wakil Sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo, Sumarlin Makuta menambahkan, langkah awal yang telah dilakukan setelah terpilih kepengurusan Takmirul Masjid Hunto yang baru adalah tetap merangkul Takmirul Masjid dan Karang Taruna. Pihaknya juga akan memaksimalkan berbagai program keagamaan ke depan.
6: Jadi kita punya kegiatan rencana, yakni bagaimana kita menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang orang anggap itu kegiatan biasa-biasa, tapi itu sudah tidak lagi kayak macam busana muslim, lomba azan untuk anak-anak. Ini kita biar keinginan, kemauan anak-anak ke masjid itu akan timbul lagi. Nah, jadi kita akan buat kegiatan untuk keagamaan itu, yang busana muslim, azan, dan lain-lain sebagainya itu, kita buat kegiatan anak-anak, karena dengan target kalau anak-anak kita bikin kegiatan, pasti saudaranya, orang tuanya akan datang ke masjid.
4: Dikatakan kegiatan lomba azan dan busana muslim yang melibatkan keberadaan anak-anak akan terus dioptimalkan. Ia yakin kegiatan seperti ini mendapatkan antusias masyarakat sekitar dan badan takmirul masjid. Dari Gorontalo, Hendra Op RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
7: Ketua LSM Kada Demahe Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
8: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
7: Ia mengatakan, dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pendengar BPBD, informasi terakhir dari RRI Talaut, BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih terjadi. Masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
9: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, Adrianus Simpuno, menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim. Karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah, khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan, tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan namun dengan durasi singkat hanya sejam saja, dengan intensitas rendah di beberapa wilayah dan lainnya hujan lebat.
10: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan memang sudah sebagian besar

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu tuang cowok.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

akan tetap indah ya. Demikian ada Abdi Siahaan ya, sudah melengkapi malam Anda sambil menunggu makan malam, atau mungkin lagi makan malam nih ya. Saya coba selingi dulu dengan informasi ini terkait dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia jadi undang-undang, di mana pendengar dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI ya kemarin ya sempat menghasilkan persetujuan menjadikan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia itu menjadi undang-undang. Dan pendengar, anggota DPR RI ya selaku wakil ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan ya menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat, seringkali dari data yang keliru. Karena itu keakuratan data yang berkualitas itu menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan akuntabel. Jadi Undang-Undang Satu Data Indonesia ini menjadi inisiatif DPR ya yang mengatur soal data dasar nasional. Dan data ini nantinya dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Data ini juga akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan ya. Dan undang-undang SDI ya terdiri nanti dari 20 bab, 141 pasal yang ikut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Ya, dan pendengar, undang-undang SDI ini menjadi payung hukum untuk pembentukan lembaga penyelenggaraan SDI yang bertanggung jawab kepada presiden, dan pemberian kewenangan pengelolaan data nantinya diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Ya, itu informasi yang saya kutip malam hari ini dari laman rri.co.id.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bimo. Apa kabar lu? Tumel lu kesini. Ada apaan, Mo?
1: Ada apa nih, Mo?

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Cak, kamu pernah kepikiran nggak? Siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
6: Perusahaan-perusahaan gede nggak sih? Kayak

Oke, baik pendengar ya, Aksensia sudah ada dengan lagunya Bayangkanlah. Apa sih yang Anda bayangkan untuk malam hari ini? Ya, saya coba hadirkan dulu informasi ini khususnya buat pecinta hewan kucing ya. Ini banyak pecinta hewan kucing sering tidur bareng bersama hewan kesayangan ya. Katanya itu bisa memberikan rasa nyaman dan tenang. Tapi banyak orang yang khawatir justru hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan. Nah, timbul pertanyaan, apakah memang tidur dengan kucing itu aman untuk kesehatan? Ya, pendengar, hewan kucing memang seringkali membuat suasana rumah terasa lebih hangat, menyenangkan. Ya, apalagi dengan tingkah mereka yang lucu, ya, suara yang khas, ya. Bahkan kebiasaan mereka untuk mencari perhatian tentu menjadi hiburan tersendirilah. Dan karena sudah merasa dekat, ya, memang tidak sedikit pemilik hewan ini ya membiarkan mereka dekat bahkan sepanjang waktu termasuk ketika hendak tidur. Tapi apakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika tidur dengan kucing? Apakah aman untuk kesehatan? Ya pendengar, tidur bersama kucing memang dapat memberikan manfaat emosional ya bagi sebagian orang. Suara napas, dengkuran kucing yang teratur itu bisa membantu pemilik merasa lebih rileks sehingga lebih mudah tertidur. Tapi meski demikian tidak semua kucing itu bisa menjadi teman tidur yang ideal ya. Karena kucing secara alami itu lebih aktif pada malam hari sehingga mereka bergerak, bermain, mencakar ya. Bahkan membangunkan pemilik di pada dini hari. Dan kebiasaan ini mengganggu pola tidur akhirnya. Kalau terjadi terus-menerus ya pasti kualitas tidur menurun ya. Dan selain masalah tidur, alergi juga perlu diperhatikan ya. Bulu dan ketombe kucing ini bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu. Sementara resiko lain juga muncul apabila kucing itu mendapatkan perawatan rutin untuk mencegah kutu, parasit. Ya pendengar, seorang dokter hewan dari Pet Plan, Dr. Jennifer ya, Bennett,

Beliau mengatakan kucing luar ruangan dapat bersentuhan dengan hewan lain, ya. Dan kutu, caplak, nyamuk, cacing, ya, serta berbagai mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Dan kotak pasir kucing juga perlu dijaga kebersihannya. Ya, biasanya kalau ada hewan kucing itu di dalam rumah itu ada kotak pasir karena mereka suka dengan pasir, ya. Dan untuk mengurangi risiko tersebut, pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin, ya, untuk kesehatan kucing ke dokter hewan untuk memastikan vaksinasi dan pengendalian parasit dilakukan sesuai anjuran, ya. Dan tips aman untuk bisa tidur bareng hewan kesayangan kucing, ya, pastikan rutin diperiksa dokter hewan, gunakan pengendali kutu dan parasit, ya, tetap jaga kebersihan tempat tidur, ya, terutama perhatikan juga kondisi kesehatan kucing, ya, pertimbangkan kondisi kesehatan juga pemilik, dan jangan biarkan, ya, khususnya bayi tidur satu ranjang dengan kucing, ya. Tentu untuk keamanan bayi, ya, Anda bisa sediakan tempat tidur terpisah lah, dan pastikan kucing tidak masuk ke area bayi tanpa pengawasan, ya. Oke, baik, untuk pecinta hewan kucing itu, ya, penjelasan terkait dengan apakah tidur dengan hewan kucing itu aman untuk kesehatan, ya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Halo.
1: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, nanti setelah satu lagu lagi ya, Cakrakan Adalah Aku, Anda akan segera mendengarkan drama radio persembahan RRI Madiun dengan judul Pohon Untuk Anakku. Setelah itu kita lanjutkan untuk sesi terakhir di Manado sore ini.

0: Kamu sudah cari nama buat anak kita?
1: Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
2: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
1: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
2: Iya.
1: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
2: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
1: Ini ngomel.
2: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen.

selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

Sus, gimana Sus? Istri saya Ana Rismaya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus.

0: Dok, gimana keadaan istri saya, dok? Dia nggak apa-apa kan, dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa Mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti Mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama? Kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas.

0: Hujannya deras sekali ya mas ya. Anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Oke, baik, pendengar itu ya, Virgo dengan surat untuk Starla. Ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini dengan satu lagu terakhir saya coba pilihkan dari Rizky Febian ya. Berpisah itu mudah. Nanti setelah itu saya ajakkan untuk kita lanjutkan Manado sore ini ya. Untuk menyapa umat Kristiani dimanapun berada lewat mimbar agama Kristen ya. Bersama dengan ya penyuluh agama dari Kemenak Kabupaten Minahasa ya, bersama Silviani Pati.

Pendengar radio yang kami kasihi dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen Republik Indonesia, sebuah radio siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Silviani Pati, sebagai penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Saat ini, kita akan merenungkan tentang kekuatan dalam pergumulan. Namun sebelumnya, marilah kita membuka siaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk ada dalam kebersamaan pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan pembacaan firman-Mu. Kami bermohon, bukalah hati dan pikiran serta pendengaran kami agar kami dapat menerima, memahami, dan menghayati setiap firman yang akan disampaikan. Jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu perhatian kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati, sehingga firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menerangi pembacaan firman kita dan setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kaki kami, memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar radio yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dari Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan judul, Israel, hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka.
Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan. Perjalanan hidup manusia pun akan selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan perkenanan Tuhan. Seiring dengan bergulirnya waktu ini, maka kita pun layaknya memanjatkan syukur kepada Tuhan Yesus, sebab oleh Dialah kita boleh lagi dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen RRI. Para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami pergumulan. Ada pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pelayanan, hubungan dengan orang lain. Bahkan ada pergumulan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Kadang kita

0: mencintai engkau.
1: Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari pergumulan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa di tengah-tengah pergumulan, Dia akan menyertai kita. Para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan supaya kita mampu untuk melewatinya. Seperti sebuah pohon yang menjadi kuat karena diterpa angin, demikian juga iman kita seringkali bertumbuh melalui pergumulan. Masalah yang kita hadapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam keadaan sulit, kita belajar semakin bergantung kepadanya. Para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Artinya, ketika kekuatan kita mulai habis, kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik untuk kita. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan berkata, Aku menyertai engkau. Karena itu, janganlah ukur kasih Tuhan berdasarkan seberapa cepat masalah kita selesai. Kadang, jawaban Tuhan datang melalui perubahan keadaan. Tetapi kadang jawaban Tuhan datang melalui perubahan hati kita. Tuhan memberikan damai, ketekunan, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi keadaan yang ada. Para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, pergumulan boleh berat, tetapi jangan biarkan pergumulan membuat kita kehilangan pengharapan. Air mata boleh jatuh, tetapi tetaplah berdoa. Kita boleh merasa lemah, tetapi jangan berhenti percaya. Sebab kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan kita sendiri. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Tetapi Tuhan sudah melihat apa yang belum kita lihat. Mungkin hari ini kita belum mengerti mengapa semua pergumulan ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengatakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan pergumulan ini, tetapi saya percaya Engkau sanggup menolong saya. Dan itulah iman. Iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita sedang takut. Iman bukan berarti kita tidak pernah menangis.

Mari kita percaya, saat ini mungkin saudara lemah, tetapi Tuhan akan tetap menjadi kekuatan kita. Mungkin saat ini saudara takut, tetapi Tuhan tetap menyertai saudara. Mungkin saat ini saudara tidak tahu jalan keluar, tetapi Tuhan tetap menuntun saudara. Dan dalam menghadapi setiap pergumulan, bukan karena kita mampu mengatasi semuanya sendiri, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur atas karunia firman-Mu yang kudus. Semoga firman-Mu menjadi lentera bagi langkah kami, terang bagi jalan kami, dan kekuatan bagi kehidupan kami. Terimalah kami dan pakailah kami untuk mengasihi dan melayani semua orang dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Demikianlah mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia pada hari ini. Saya Silviani Pati sebagai penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar semua. Semoga perenungan ini memberi semangat baru untuk menjalani kehidupan. Tuhan Yesus.

Ya baik, pendengar Rumah Kristiani di manapun Anda berada, nanti setelah Maya Romantir lewat pujiannya ya, usai Anda ikuti mimbar agama Kristen, firman-Nya ya dan amin tuntaskan kebersamaan kita untuk Manado sore hari ini. Sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti di pukul 8 Anda akan segera ikuti penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Bersatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini, dan waktu di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mumuaya kembali bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, demikian Delon dengan Negeri di Awan. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi yang terus bergabung bersama kami untuk suasana malam hari ini. Pastikan suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda bersama kami di persatu kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu selanjutnya dari Elo yang

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Geisha cukup tak lagi. Oke, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, setelah kemarin terjadi kebakaran di ujung runway 18 Bandara Samratulangi Manado yang berada di area sekitar gedung AFL dalam kawasan Airside tersebut, sudah berhasil dipadamkan dan penerbangan dari Bandara Samratulangi Manado sudah kembali normal. Dan untuk Anda tetap dihimbau ya, karena masih ada masyarakat yang mungkin belum mengetahui aturan-aturannya atau memang gimana ya, sudah di penghujung-penghujung El Nino, tetapi kita tetap masih mewaspadai kondisi yang ada. Jangan membakar sampah secara sembarangan, walaupun itu di jalan ataupun di sekitar rumah Anda, dan juga membakar lahan ya, atau juga puntung rokok, karena ada satu kebakaran yang terjadi di daerah Bolang Mongondo ya, itu karena puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Iya, jadi untuk Anda yang suka merokok ya, jangan buang puntung rokok sembarangan, dan juga diimbau untuk masyarakat pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, untuk membakar rumput-rumput kering, dedaunan kering ya di jalanan, karena bisa dibawa angin ya untuk percikan-percikan api yang ada. Oke, selamat malam untuk Anda. Semoga tetap menjaga lingkungan kita ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 21 nanti kami akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi kami segera bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran jaringan nasional Ruang Rindu malam hari ini.

0: malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, oh, apa sih? Manggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh. Oh, bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, okay, ya. Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Ya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama ya, diam.
1: Oh, ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: dulu. Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Gimana kabarnya? Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan
0: deh. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah kasih doklisnya loh.
1: Oh iya. Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku
1: sudah lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam dong.
2: Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewi Kik sama kota. Gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena final jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayahnya sebagai
2: seorang. Oh, kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah, iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari,
2: kan? Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Tentang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tadi diproses loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan, nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ
5: saya di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
5: ya.
2: Oke, Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Okay. Makasih,
5: Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul. Wah. Sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek mas.
1: Enggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin enggak. Ya, pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, diva rock kita,
0: diva rock kita. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
2: Yang gede banget.
1: Iya,
2: punya
1: gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TPI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa banget.
2: Ini ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Kuci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya, Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu
0: okay. Ya.
2: Ya, sudah terjawab.
0: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam. Dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya
2: ya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Okay.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya baik. Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya?
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip
1: video ya? Klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jon. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siap, yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga Pak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat
0: siap
5: malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI, Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Joe.
3: Benny Joe.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan
0: ya, provinsi
3: ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kau Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat.
0: Dulu
3: di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya.
3: Ya.
0: Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: lari.
1: Dari kenyataan. Yang penting gak
3: lari. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan enggak sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh, silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damang?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana jalan, Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu,
3: iya,
7: ya
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap nih, nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu,
3: Yudi Ismail.
7: Siap. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam, Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam, Bang Julian.
3: Malam. De Krita, De Krit Presiden ya. Oke.
8: Okay. Iya, De Krit Presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap, dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Karena kita yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Iya, Mas. Jadi, mudah-mudahan lah mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya, baca lah itu ya.
8: Selamat malam Pak Ajar lah, diundang dong.
3: Wah, iya siap. Amin.
8: Iya deh, pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap
3: ya. Makasih ya Yul.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
8: Okay, salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke,
8: Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Itu
1: Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ngituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi Julian, apalagi aku juga cuma seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request. Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali, Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak, kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
1: lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: Elsa dari NTT. NTT. Selamat aduh, malam, selamat Elsa.
1: Eh, jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Woy, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan
3: sama Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu, ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke. Ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: akan kusimpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa.
0: Silakan
2: tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
1: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, itu okay. Aja ya,
3: pertanyaannya. Okay. Ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian.
2: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
4: Album
2: album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
1: ruang rindu, ruang
0: berbagi, rindu memori warna aku. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
0: Iya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama nyanyi masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian,
2: apa
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Okay.
4: Itu,
0: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya.

0: bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
0: Lagu daerah sih pernah bawain ya. Cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Jadi di panggung ya.
2: Saat show.
0: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
0: Yes. Halo,
1: lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
2: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri. Salam
1: Kediri ya.
2: Kediri. Masalahnya
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini.
2: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy enggak Rininya?
2: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
0: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan
0: ini.
1: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni ya enggak sih? Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
0: Sama
2: Sarwana.
0: Aras
2: itu dengan Rita dan Sarwana.
0: Oke, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Lanjutan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya, teman duetnya?
0: Oh belum nanti, pokoknya
1: surprise ya.
0: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
2: Iya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan ya kan.
0: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Juliano.
0: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
2: Dan di YouTube?
0: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
2: Sukses terus ya Julia.
0: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Enggak berasa Mas.
1: Berasa.
2: Udah capek,
1: udah ngantuk.
2: Maklum Mas.
1: Apa?
2: Lah kan sampein ke situ tuwir Mas.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Purnamasari.
0: Saya Julian De Krita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, pendengar Plus 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tepatnya di hari Rabu 7 Oktober 2026. Selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Plus 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk satu jam ke depan Anda menikmati lagu-lagu bagus untuk menemani suasana Anda yang sudah beristirahat atau juga masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Saya akan kembali satu jam ke depan untuk menutup rangkaian siaran kami sepanjang hari ini. Saya Ikedar Sonomomoya, selamat malam untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan saya Iqra Rasono Mamoye mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melungwani, Kepulauan Talaut, Teritori NKRI. Terima kasih salam kami. Sekali di darat tetap di darat, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 bersama Ibu Pendeta Miske Tumole, Sarjana Teologi. Pada Ibu Pendeta, kami persilakan.
1: Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menuntun kita di sepanjang hari ini, mari kita duduk sejenak untuk bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Olehnya karena itu, mari kita dahului dengan kita berdoa. Mari berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan, persembahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau karuniakan. Setelah sepanjang malam yang boleh kami lewati, kami sudah dijaga, disertai, dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maut, sehingga oleh kasih dan sayang-Mu kami dapat bangun di pagi ini dengan tubuh yang diberkati, kekuatan, kesehatan tetap menjadi bagian milik kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kebesaran kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Karena kami ada sampai di pagi hari ini semata-mata karena anugerah-Mu dan kesempatan yang indah baik ini dalam program Mutiara Pagi bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Persatuan Laut dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Kami saat ini mau rindu membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami, sehingga firman sukacita kebenaran ini tidak akan berlalu dengan begitu saja, melainkan firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, penuntun bagi perjalanan hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa, syukur, dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 85, dibaca dari ayat 1 hingga sampai pada ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayat 1 sampai 14 di bawah bagian perikop doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Kora. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, dari pembacaan firman kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Mazmur 85 ini berbicara tentang doa bangsa Israel untuk memohon pemulihan dari Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka seringkali berontak kepada Tuhan, padahal mereka selalu menikmati kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika dalam kesesakan dan penderitaan karena kesalahan mereka sendiri, mereka baru ingat Tuhan dan memohon belas kasih-Nya supaya Ia memulihkan keadaan mereka. Demikian kata mereka dalam bagian bacaan ini pada ayat 6-7, untuk selamanya Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, sungguh menarik kalau kita memperhatikan doa yang dinaikkan bagi umat Israel hari ini, di mana Mazmur 85 ayat 1-14 ini mengisahkan kembali pengalaman hidup orang Israel pasca pembuangan dari Babel. Pemazmur memulai doanya dengan syukur. Coba kita perhatikan pada ayat 2 sampai ayat 4, di mana

Hadapi kenyataan itu, umat berseru dengan suara nyaring, "Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami." Mereka menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tidaklah mungkin mereka sampai ke Yerusalem. Hanya karena pertolongan Tuhan, mereka akan dimampukan membangun Yerusalem kembali. Dan dasar dari proses pembangunan Yerusalem adalah kerinduan untuk mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Itu jelas terlihat pada ayat 9. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, dunia dan bangsa Indonesia pun saat ini sangat membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaikkan permohonan doa kepada Tuhan untuk pemulihan bangsa ini, termasuk dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi, bahkan pemulihan perekonomian dan berbagai bidang lainnya untuk kemajuan bangsa ini. Dan bukan hanya bangsa ini pun yang membutuhkan pemulihan, tetapi sebagai anak Tuhan pun kita butuh pemulihan dari Tuhan. Mengapa? Sebab sekarang ini banyak anak-anak Tuhan tidak menunjukkan karakter yang dikehendaki Tuhan, dan akibatnya berdampak bagi banyak lingkungan sekitarnya. Katakanlah saat ini banyak terjadi tindakan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pemulihan terhadap sesama umat, dan lain-lain sebagainya yang masih banyak terjadi akibat dari akhlak atau sikap dan perilaku yang sudah rusak. Dan lebih parah lagi, malah menghancurkan keluarga, persahabatan, gereja. Sebab itu gereja harus dapat mempengaruhi dan mengubahkan kehidupan umat atau kehidupan bangsa. Umat Tuhan harus menjadi berkat dan pembawa jawaban bagi bangsa ini. Karena itu kita sebagai gereja atau anak-anak Tuhan harus meminta pemulihan dari Tuhan atas semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menjanjikan pembaharuan dan pemulihan hidup, dan menginginkan umat-Nya mengalami berkat-Nya setiap hari. Sebab itu ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai kunci pemulihan berdasarkan firman Tuhan. Coba kita baca dalam firman Tuhan juga dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Di sana kita diminta untuk yang pertama merendahkan diri, memiliki kerendahan hati adalah syarat mutlak mengalami pemulihan, karena Tuhan menentang orang yang congkak atau tinggi hati. Saat kita merasa mampu, tidak butuh bantuan orang lain, merasa lebih baik, apalagi tidak mengandalkan Tuhan, maka sebenarnya kita sudah hancur, hanya saja belum kelihatan. Tetapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menundukkan diri kepada firman-Nya. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, kita berdoa. Ini adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Seperti ranting yang selalu melekat dan menyatu dengan pohonnya, kita juga harus selalu melekat dan intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Berdoalah, karena dari sanalah datangnya pemulihan Tuhan. Hanya orang-orang yang senantiasa akrab dengan Tuhan
akan terus mengalami kekuatan.

0: mengalami jalan keluar kelepasan, pemulihan hikmat, peningkatan potensi dan karunia, serta keberhasilan lebih dari pemenang. Berdoa membuka pintu surga bagi hidup kita. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat. Bila kita ingin mengalami terobosan baru dalam hidup ini, kita harus mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kita berdosa ketika kita tidak peka lagi kepada suara Tuhan, dan saat bertindak dan mengambil keputusan dalam hidup, kita tidak melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Itulah sebabnya kita jatuh dan menghadapi akibat dari tindakan kita yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Seperti jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, kita harus bertobat dan kembali melakukan kasih mula-mula. Perubahan tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri, dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mengalami pembaruan budi sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Sebab tanpa perubahan, kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, ketika kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar doa kita, mengampuni kita, dan memulihkan kembali negeri kita. Bahkan kita akan mengalami banyak anugerah dari Tuhan, melebihi apa yang kita bayangkan. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa perubahan, kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang baru. Dan bila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita. Dan kita harus ingat bahwa pemulihan dari Tuhan sudah begitu sempurna atas hidup kita. Ketika Dia menyerahkan diri-Nya menjadi tebusan bagi dosa kita dan dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini akan menuntun kita untuk menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Apapun tantangan, persoalan, kesulitan hidup yang dihadapi, ketika kita hidup bersama Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, maka Tuhan akan mengasihani kita dan Dia akan memulihkan kita dari segala kesulitan apapun hidup yang terjadi, yang sedang kita hadapi saat ini. Percayalah, bersandarlah penuh pada anugerah keselamatan Tuhan, karena Dia akan selalu beserta dengan umat yang terus percaya pada pertolongan kuasa Tuhan. Kiranya Allah memberkati firman-Nya, memberkati kehidupan kita sekalian, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kembali kami bersyukur atas kesempatan yang indah, yang baik, yang Engkau berikan bagi kami semua, terlebih khusus pendengar setia RRI Pasuta Laut, dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh dibaca, didengar, direnungkan akan menjadi kekuatan untuk menuntun kami menjalani kehidupan di dunia ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus dinyatakan bagi umat-umat yang percaya dan mengandalkan Tuhan
1: dalam hari-hari hidupnya. Yang mau mengakui dan percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan yang tiada terbatas, yang sungguh luar biasa, yang terus dinyatakan bagi kehidupan umat-umat ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa dan negara ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yehuda bangsa Israel pada masa ketika kepulangan dari pembuangan, biarlah hal itu pun akan terjadi bagi kami umat Tuhan di masa kini. Biarlah kembali kami hidup pada jalan-Mu ya Tuhan, mau mengakui dan bertobat kan setiap kesalahan dan perbuatan tindakan dosa yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Sebab itu kasihanilah kami ya Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami, pulihkanlah bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama, menolong, menyertai, menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, untuk menjadi pedoman bagi perjalanan hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Kesempatan yang indah baik ini berdoa untuk pimpinan RRI Peserta Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran, baik hamba-Mu yang saat ini sedang bertugas, Ibu Yulianti Melensang bersama rekan kerja Marcel. Tuhan, tolong sertai mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka masing-masing sesuai tupoksi. Beri mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari semua dapat dikerjakan dengan baik dan bertanggung jawab. Kehidupan pribadi bahkan keluarga rumah tangga mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga mereka yang nantinya bertugas di lapangan dalam peliputan berita, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, sehingga setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan yang diemban semua dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Sebab itu hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan mereka setiap hari bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua yang terus menopang, mendukung mereka dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing. Biar ada berkat-berkat Tuhan akan terus mereka nikmati, alami di tengah-tengah kehidupan ini. Memberkati juga Satpam Cleaning Service sesuai dengan tugas dan fungsinya, biar semua dapat dilaksanakan, dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan segala baik. Menyerahkan kehidupan hamba-hamba-Mu semua yang ada di tempat ini di dalam tangan Tuhan. Sambil berdoa untuk seluruh pendengar setia RRI Peserta Laut dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini, biar ya Tuhan Engkau melihat akan keadaan hidup mereka, anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, semangat untuk menjalani kehidupan ini dalam segala keberadaan hidup mereka masing-masing, dalam setiap usaha perjuangan hidup mereka. Tuhan terus menolong, menopang, mendukung. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami menyerahkan kehidupan pendengar setia dimanapun mereka berada, baik tua, muda, siapa saja yang mendengar program Mutiara Pagi. Tuhan berkati. Biarlah anugerah keselamatan, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup mereka. Semua yang menjadi harapan, dambaan, dan cita-cita untuk masa depan mereka, percaya semua dalam kendali Tuhan. Demikiannya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih pemerintah daerah, kabupaten, kepulauan, telaut, bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh jajarannya, Porkopinda, semua yang terkait untuk membangun daerah ini, biarlah mereka dapat berkolaborasi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, sehingga daerah ini pun semakin hari ada perubahan dan ada kebaikan demi kesejahteraan bersama hidup bagi masyarakat yang ada di tanah Prodisa. dari Tinonda sampai Napong Baru. Kami menyerahkan kehidupan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Biar kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat Tuhan dianugerahkan bagi mereka semua, sehingga mereka dengan bertanggung jawab melakukan dan melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan sebagaimana tugas dan fungsi mereka masing-masing. Dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih maut. Biarlah perlindungan keselamatan Tuhan tetap menjadi bagian kami semua warga masyarakat yang ada di tanah Prodisa ini. Kami serahkan pemimpin bangsa dan negara kami, terlebih pimpinan daerah kami, Kabupaten Kepulauan Telaut, ke dalam tangan Tuhan. Keluarga yang terus menopang mereka, mendukung mereka, diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah kerjasama yang baik terus terbangun di antara mereka. Kehadiran mereka akan membawa kesejahteraan dan damai sejahtera bagi negeri, bagi daerah tercinta ini. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, terpuji-puji nama-Mu. Menyerahkan kehidupan kami semua, umat-umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa dari Tinonda sampai Napong Baru, dalam setiap usaha dan perjuangan hidup yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan berkenan memberkati. Memberkati tanah Prodisa dari Tinonda sampai Napong Baru, daratan maupun lautan, biarlah ada berkat Tuhan yang terus mengalir di tengah-tengah keberlangsungan hidup ini. Sambil Tuhan kami terus bermohon, kiranya Engkau mengasihani kami ketika beberapa hari telah turun hujan membasahi bumi, termasuk daerah Kepulauan Telaut. Di beberapa titik telah terjadi curah hujan, namun ada beberapa tempat belum ada curah hujan. Kami memohon biar Tuhan menyatakan belas kasih-Mu. Kami bersyukur atas setiap musim kehidupan yang Tuhan karuniakan, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus ada memelihara kehidupan kami. Sebab itu hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berserah. Kami memohon biarlah belas kasih-Mu terus dinyatakan bagi kami. Ampuni kami akan setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah di hari-hari selanjutnya ada curah hujan yang akan membasahi bumi ini, termasuk daerah Kepulauan Telaut. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini doa kami, ini ucapan syukur dan permohonan kami. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, semua ada dalam kehendak dan rancangan-Mu. Kasihanilah kami orang-orang berdosa, biarlah semua doa yang kami naikkan sampaikan jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan, kami persembahkan doa ini. Amin.
2: Ya, demikian saudara pendengar Pro Soter RRI Talaut Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Miski Atumule, Sarjana Teologi. Dan kepada Anda semua saudara pendengar yang mendengarkan Prosedur Retor pagi hari ini, Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Dan bagi saudara pendengar, kami akan berkeluh sejenak ya. Kita akan beralih dari menggunakan mesin diesel ke listrik PLN. Untuk itu kami akan off dulu sebentar.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 8 Oktober 2026.
1: Ini terkait dengan keterlambatan pencairan dana dari BGN, sehingga dana terakhir yang bisa dimasak oleh SPPG SPN yaitu tanggal 7 ya, tanggal 7 Oktober. Sehingga praktis tanggal 8 Oktober sudah tidak bisa masak lagi.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi Wakil Wali Kota Manado menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi.
2: Di tengah perkembangan Kota Manado sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di kawasan Indonesia Timur, meningkatnya kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan berbagai pihak. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat sekaligus citra kota yang selama ini dikenal sebagai daerah terbuka dan berkembang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi akhir-akhir ini.
3: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang, termasuk masalah-masalah Kamtibmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita, pemerintah Kota Manado, tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini, terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan tentunya dengan penertiban-penertiban yang sesuai dengan aturan, tugas dan fungsi dari pemerintah, kita laksanakan tugas tersebut. Nah, selebihnya dari pihak aparat keamanan yang akan menangani.
2: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan, pelaporan cepat terhadap potensi gangguan Kamtibmas, serta membangun budaya saling menjaga di tengah kehidupan perkotaan yang semakin dinamis. Alvin Wicang melaporkan.
0: Melalui penanaman terumbu karang secara masif dan rutin di Pantai Malalayang, warga Manado berharap suatu saat kawasan itu dari spot selam meningkat menjadi taman laut.
4: Penyelam telah melakukan kegiatan perluasan terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado. Para penyelam meletakkan ratusan modul di dasar laut Malalayang, sehingga beberapa tahun ke depan akan bertumbuh terumbu karang di media itu. Panitia kegiatan Klai Rimo Galang mengatakan, penanaman terumbu karang merupakan masa depan ekowisata masyarakat Malalayang.
5: Yang pertama, kami ingin melestarikan alam. Yang kedua, untuk membangkitkan pendapatan penduduk sekitar, karena ketika terumbu karang di sini makin banyak, pasti akan banyak wisatawan yang akan datang. Juga terkait masalah ekosistem, dengan adanya terumbu-terumbu karang yang baru yang terbentuk, coral-coral reef yang baru terbentuk, itu akan mencegah terjadinya abrasi.
4: Sementara itu, warga sekitar menilai spot penyelaman di Pantai Malalayang semakin meningkat ketika terumbu karang menjadi taman laut. Dengan adanya terumbu karang semakin memadukan konsep ekowisata karena pesisir pantai juga telah menjadi objek wisata yaitu Malalayang Beach Walk, MBW 1 dan 2. Audi Ganures melaporkan.
0: Pendengar, ratusan siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Sulut di Kota Mobagu.
6: Sebanyak 423 siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung 5 hingga 6 Oktober di Kota Mobagu. Ajang ini menjadi wadah pengembangan kemampuan siswa di bidang sains dan riset sekaligus pembinaan menuju kompetisi tingkat nasional. Ketua Tim KSKK Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenak Sulut Nuril Huda menyebut, OMI hadir dengan konsep baru yang menggabungkan kompetisi sains dan riset dalam satu ajang.
7: Transformasi besarnya adalah bagaimana membangun ekosistem pendidikan Islam itu yang kompetitif, sebagaimana sekolah unggul dan yang lebih penting lagi mendunia. Tetapi dari semua itu tidak mencabut dari akar utamanya, itu akar moral keagamaan. Dari tahun kemarin dengan sekarang itu peningkatannya luar biasa. Dari 7 peserta sekarang total menjadi 23 peserta dari sekolah.
6: Nuril Huda juga menambahkan bahwa peserta yang nantinya lolos ke tingkat nasional akan mendapat pembinaan bersama guru pendamping. Dari Manado, Noni Oktavia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penutupan sementara Bandara Samratulangi Manado karena asap kebakaran alang-alang yang menyebabkan rute penerbangan dialihkan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat memprihatinkan karena hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota sudah terdampak karhutla, terlebih Kabupaten Minasa Utara dan Bolang Mongondo Raya. Selasa kemarin akibat kebakaran alang-alang di lokasi bandara di Desa Wusa, penerbangan di Bandara Samratulangi Manado terpaksa ditutup sementara. Noven Korompit warga Manado mengatakan, akibat penutupan bandara karena adanya kebakaran, pesawat Garuda yang mereka naiki diarahkan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo.
9: Saat ini saya ada di Bandara Udara Jalaluddin Gorontalo. Sebenarnya kami sudah landing di Manado dengan pesawat Garuda, nomor penerbangan GA600, harusnya tiba di Manado jam 13.45, tetapi dikarenakan asap yang ada di bandara, informasi dari pilot itu dialihkan ke Bandara Gorontalo.
8: Penutupan sementara Bandara Samratulangi Manado hanya berlaku hingga pukul 17.00 WITA sore harinya. Hari ini sebaran api khususnya di daerah kawasan Gunung Kelabat makin meluas dengan jumlah hotspot sebanyak 25 titik. Sementara sebaran api di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat banyak dan meluas berdasarkan data dari Fire Maps, Sipongi, dan NASA Fire Map. Roy Pesak melaporkan.
0: SPPG SPN Polda Sulut mulai hari ini Kamis 8 Oktober tidak melayani MBG dikarenakan tidak ada biaya operasionalnya. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Ketua SPPG SPN Polda Sulut Komisaris Besar Polisi Amin Litarso keseharian sebagai Irwasda Polda Sulut.
10: Ya, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso selaku Irwasda Polda Sulawesi Utara. Bagaimana tanggapan dari Polda Sulawesi Utara tentang SPPG yang ada informasi mulai tanggal 8 Oktober 2026 akan diberhentikan dulu? Seperti apa itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kita akan jelaskan terkait dengan surat edaran dari SPPG SPN. Salah satu SPPG punya Polda Sulawesi Utara.
10: Yeah.
1: Memang surat edaran itu disampaikan kepada seluruh penerima manfaat, yaitu sekolah-sekolah yang penerima manfaat dan beberapa posyandu. Ini terkait dengan keterlambatan pencairan dana dari BGN, sehingga dana terakhir yang bisa dimasak oleh SPPG SPN yaitu tanggal 7 ya, tanggal 7 Oktober. Hingga praktis tanggal 8 Oktober sudah tidak bisa masak lagi. Sudah diajukan karena sekarang dengan pimpinan baru BGN itu memang memperketat proses pencairan anggaran dan pencairan dana.
10: Yeah.
1: Jadi setiap anggaran yang akan dicairkan itu harus ada rencana kebutuhan yang diajukan dari masing-masing SPPG.
10: Yeah, yeah.
1: Termasuk salah satunya ya di SPPG, yeah. SPPG SPN. Yeah, yeah. Itu. Nah, kita sudah ajukan ke BGN, namun demikian masih belum ada realisasi. Nanti ketika ada realisasi dari BGN, ya itu akan kembali beroperasional. Yeah. Karena pemberhentian operasional itu bukan karena satu hal, tapi memang murni karena keterlambatan pencairan anggaran.
10: Ya. Nah, kalau bisa tahu itu bisa berapa lama? Belum tahu atau memang?
1: Ya, kita belum tahu ya. Tapi saya sudah menghubungi direktur utama mitra kita, mitra dari Polda Sulawesi Utara yaitu PT MTT. Beliau sampaikan tadi ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa kembali beroperasional dengan nanti sudah ditransfer dananya dari BGN.
10: Oke. Okay. Itu. Iya, Pak Irwasda, untuk SPPG SPN Polda Sulawesi Utara melayani berapa banyak ini?
1: SPPG di SPN itu melayani penerima manfaat kurang lebih 2.500 ya, 2.500 terdiri dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, balita, kemudian anak sekolah dari mulai TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Ya.
10: Itu. Oke, ada himbauan apa kepada para mereka yang penerima manfaat mulai tanggal 8 hari Kamis? Dalam mereka agar supaya mereka tidak apalah istilahnya kaget atau mungkin
1: himbauan saya yang pertama ya, terkait dengan pemberhentian sementara ini mungkin nanti para
10: penerima
1: guru sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penerima manfaat ya di sekolah-sekolah anak-anak itu untuk menyampaikan kepada para murid bahwa mungkin untuk sementara boleh membawa bekal dari rumah. Itu. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak membawa bekal dari rumah, ya mungkin bisa anak-anak itu mungkin ya dibekali uang gitu ya, sehingga mungkin bisa nanti ini karena biasa siang itu ada makan siang. Ketika ini dihentikan, mungkin dia jangan sampai nanti semangat belajarnya menurun. Jadi mungkin itu dua hal yang ingin saya sampaikan kepada para penerima manfaat, khususnya para sekolah-sekolah, para guru, untuk segera disampaikan kepada para murid yang menerima manfaat.
10: Oke, itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Langkuan, Natalia Livindi Malonda, berbangga dan memberikan apresiasi kepada 3 alumninya yang saat ini telah berkontribusi keahliannya sebagai tenaga pendidik di SMA Taruna Nusantara Langkuan, Minahasa.
11: Keluarga besar Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Langkuan berbangga dan beri apresiasi kepada para alumninya yang telah sukses menyelesaikan studi di SMA Negeri 2 Langkuan, khususnya kepada 3 alumni yang saat ini mulai berkontribusi kemampuan mereka sebagai tenaga pendidik di sekolah SMA Taruna Nusantara Langkuan, Minahasa. Ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Natalia Livindi Malonda, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan, di mana menurutnya keahlian mereka berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Adapun ketiga siswa alumni tersebut adalah Stefano Sembel, Glevia Emor, dan Ecclesia Christi Killing.
12: Dan keberhasilan dari mereka adalah bentuk kompetensi yang sedang mereka distribusikan di sekolah tersebut. Karena kompetensi yang mereka miliki itu adalah hal terpenting yang menjadi modal bagi mereka untuk bekerja, mempraktekkan ilmu yang telah mereka timba, baik dari sekolah di sini, SMA Negeri 2 Langkuan, maupun saat mereka terlanjut di perguruan tinggi, bahkan sampai mereka menerapkan ilmu di SMA Nusantara tersebut.
13: Ketiga alumni itu satu-satu?
12: Yang pertama, yang laki-laki Stefano Sebel, berikut ada dua wanita, Livia Emor dan Ecclesia Christi Killing.
11: Lanjut Kepala Sekolah Natalia Livini Malonda, apa yang telah mereka capai akan memotivasi kepada para adik-adik kelasnya untuk lebih bersemangat belajar dan berhasil. Dari Minahasa, Jabas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Talaut menilai hujan intensitas rendah di Talaut belum pertanda kemarau telah berakhir.
14: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, Adrianus Simpuno, menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim. Karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah, khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan, tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan namun dengan durasi singkat hanya sejam saja, dengan intensitas rendah di beberapa wilayah dan lainnya hujan lebat.
15: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan memang sudah sebagian besar wilayah di Gorontalo Laut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum, dan Salibam. Ya, sebagian itu sudah. Perkiraan BMKG seperti itu, tapi dalam intensitas rendah.
14: Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga. Sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar. Program Kemenko Mengajar mendorong generasi muda melek keuangan negara sejak dini.
16: Balai Diklat Keuangan Manado terus mendorong pengenalan literasi keuangan negara kepada masyarakat sejak usia dini. Salah satu program strategis yang dilakukan melalui Kemenkeu Mengajar atau KM 11 dengan melibatkan pegawai Kementerian Keuangan untuk turun langsung ke sekolah-sekolah. Koordinator Daerah Kemenkeu Mengajar 11 Manado, Saryono, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan mengenalkan pengelolaan keuangan negara kepada generasi muda mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
17: Harapannya ini adalah memang mereka sedini mungkin sudah melek APBN, tahu seperti apa sih APBN dan lain-lain, dan program ini rutin setiap tahun ya, ini yang ke-11, berarti tahun ke-11. Nah ini barangkali informasi juga gitu ya, barangkali ada sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah kolaborator gitu, yang ingin kami datang untuk ngajar anak-anaknya, nanti bisa juga untuk mendaftar.
16: Ia pun mengajak sekolah yang berminat menjadi sekolah kolaborator untuk segera mendaftar, sehingga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap keuangan negara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Jia. Selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, meski hujan dengan durasi singkat masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, kondisi tersebut belum menandakan berakhirnya musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Dira Utama, mengatakan hujan yang terjadi di Talaut masih berintensitas rendah dan tidak merata di seluruh wilayah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat khususnya petani diimbau tidak terkecoh dan langsung melakukan penanaman sebab Talaut masih berada pada periode puncak musim kemarau. Berdasarkan data klimatologi, Talaut berada pada zona musim 5.1, pergantian musim kemarau menuju musim hujan diperkirakan baru terjadi pada pertengahan November atau sekitar November dasarian ketiga. Karena itu, petani diimbau mempertimbangkan kondisi cuaca dan informasi BMKG sebelum menentukan waktu penanaman guna menghindari risiko tanaman kekurangan air.

Bayangkan pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah. Mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

kami nantikan kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, yang punya informasi yang perlu untuk diketahui publik, langsung aja bergabung bersama kami pagi hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, Kodim 1312 Talaut menggelar acara Korps Raport Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama di Aula Wira Nusa Kodim 1312 Talaut pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Yanuar Yudhistira, serta dihadiri oleh para perwira, staf, dan ramil jajaran dan seluruh anggota Kodim. Sebanyak 16 personil resmi menerima kenaikan pangkat periode ini dengan rincian 2 personil dari Serka Keserma, 6 personil dari Serda Kesertu, 1 personil dari Koptu Kekopka, 4 personil dari Kopda Kekoptu, dan 3 personil dari Pratu Kepraka. Dalam amanatnya, kenaikan pangkat disampaikan Dandim sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, disiplin, dan prestasi kerja. Kehormatan ini sekaligus menjadi amanah bagi para prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penugasan. Seluruh rangkaian acara berjalan tertib, aman, dan lancar, kemudian ditutup dengan sesi makan bersama untuk mempererat tali silaturahmi serta rasa kekeluargaan antar anggota.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua pagi hari ini, saudara pendengar Pro Satu dari Talaut. Baik yang mengikuti kami melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Silakan berbagi informasinya melalui WhatsApp di 081347494182. Ditunggu kebersamaan dari Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi Anda yang punya informasi yang perlu untuk diketahui publik, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Kepala Sekolah SDN Impres Damau Rini Genggang mendorong seluruh tenaga pendidik untuk terus melakukan inovasi dalam proses pembelajaran bagi anak didik. Rini mengatakan perkembangan zaman menuntut guru tidak hanya mengandalkan metode pembelajaran yang sama, tetapi mampu menciptakan pendekatan yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ia juga mengajak para guru untuk memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang tersedia, sehingga suasana belajar di kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Rini berharap semangat berinovasi terus tumbuh di kalangan tenaga pendidik SDN Impres Damau, sehingga kualitas pembelajaran dapat dan prestasi anak didik dapat terus ditingkatkan.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

bersama kita bisa. Baru saja lewat dari ruang dengar Anda ya saudara pendengar, mengantarkan kita di menit ke-24 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti masih ada waktu bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik. Langsung aja bergabung bersama Pro Satelit Laut pagi hari ini melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro Satelit Laut, harga bawang merah dan bawang putih di pasar Melongwane masih relatif stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengatakan harga tersebut masih bertahan dan belum mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi harga yang relatif stabil membantu masyarakat tetap memenuhi kebutuhan bumbu dapur tanpa mengalami kenaikan harga yang signifikan. Sementara itu, pedagang berharap pasokan komoditas pangan tetap lancar sehingga harga bawang di pasaran dapat terus terkendali.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas, pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Posatoreri Talang. Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengusulkan bantuan kendaraan penunjang penanganan kebakaran menyusul kondisi cuaca dan potensi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Samuel Naibahu mengatakan usulan tersebut disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ia menyebut kendaraan pengangkut air yang diajukan memiliki kapasitas sekitar 600 liter dan direncanakan berjumlah 2 unit. Menurut Samuel, pengadaan kendaraan tersebut masih dalam tahap proses pengajuan. Pemerintah daerah berharap bantuan dapat segera direalisasikan untuk mendukung kebutuhan air dalam penanganan kebakaran di sejumlah titik. Ia menambahkan Pemkab Talaut terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar dukungan sarana pemadam dapat dipercepat. Kendaraan pengangkut air nantinya diharapkan dapat digunakan untuk membantu penanganan kebakaran termasuk di wilayah Kabaruan dan Damau. Selain kendaraan pemadam, pemerintah daerah juga mengupayakan penambahan sarana pengangkut air melalui instansi terkait sehingga penanganan kebakaran di wilayah kepulauan dapat dilakukan lebih cepat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Baiklah saudara pendengar pro, saudara Ritalo, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasi di pagi hari ini. Kini saatnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat akan disampaikan penyampaian warta berita sentral yang akan kita ikuti bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI.